Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Yasuikian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Yasuikian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.

minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan.

0: Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Oke, teman Pro 2, buat kamu pecinta drakor alias drama Korea, ini udah bulan September, pasti penasaran nih kira-kira ada drakor terbaru apa yang bakal menemani kamu gitu ya. Oke, di bulan September ini ada aktor dan aktris papan atas Korea Selatan seperti Hyun Bin, Son Ye Jin, Ji Chang Wook, Seo Kang Joon, sampai Lee Jun Yuk ya, bakal hadir lewat proyek teranyar mereka yang bakal tayang di berbagai platform streaming global. Nah, mengambil latar 9 tahun setelah akhir musim pertamanya, Squall yang pertama ada Made in Korea 2 menyoroti puncak persaingan sengit antara Baekki Tae diperankan Yoon Bin yang berada di puncak kekuasaan dan Jang Geun-yung diperankan Jung Woo-sung yang telah menyiapkan serangan balasan. Pada saat bersamaan, Baekki Hyun diperankan Woo Do-hwan memilih menempuh jalur kekuasaan yang berbeda dari sang kakak, memicu perebutan ambisi yang berujung pada keretakan mendalam. Made in Korea 2 ini tayang 9 September di Disney Plus hari ini ya, berarti. Drama yang kedua ada A Love Other Than Yours ya. Ini menceritakan Nam Gung Ho atau diperankan Seo Kang Joon dan Lee Mi Do diperankan An Yoon Jin, sepasang kekasih yang telah menjalin hubungan selama 10 tahun. Rasa terbiasa dan kenyamanan yang terbangun lama perlahan goyah ketika konflik emosional yang selama ini terpendam mulai mencuat, memaksa keduanya menghadapi dinamika baru dalam hubungan mereka. Nam Gung Ho dan Lee Mi Do akhirnya mengonfrontasi perasaan satu sama yang lain untuk pertama kalinya dalam satu dekade hubungan itu. Dan pembicaraan mereka pun ternyata memengaruhi banyak hal. A Love Other Than Yours ini tayang 12 September di Prime Video. Yang ketiga ada The Ordinary Jackpot ya. Drama ini hasil adaptasi webtoon bertajuk serupa, menceritakan Gong Yoon Tae diperankan Lee Jun Hyuk, seorang pegawai divisi penjualan yang mendadak memenangkan hadiah lotre sebesar 1,3 miliar won. Meski nominal itu besar, ia menilai uang itu tidak cukup untuk membuatnya pensiun mendadak, sehingga Yoon Tae tadi memutuskan tetap masuk kerja keesokan harinya dengan sudut pandang hidup yang berubah total. Keberanian barunya dalam bersikap ini mengubah peta hubungan dan dinamika kerja dengan rekan kerjanya Yang Jun Ho atau diperankan Seo Hyun Woo. The Ordinary Jackpot tayang 14 September di HBO Max ya. Wow, banyak nih. Yang berikut masih ada lagi, The Scandal. Ini menceritakan Lady Cho diperankan Son Ye Jin, perempuan berbakat yang terkungkung aturan zaman. Ia bertemu dengan Cho Won yang diperankan Ji Chang Wook ya. Pemuda rupawan dari keluarga terpandang yang gemar berburu kesenangan. Keduanya kemudian membuat taruhan rahasia dan berbahaya pada zaman itu hingga menyeret Huyeon diperankan Nana, seorang janda muda yang terikat norma kesucian ke dalam pusaran tipu daya. The Scandal ini tayang 18 September di Netflix ya. Yang terakhir ada Dive Into You, yang merupakan drama fantasi romansa yang menceritakan Yoon Hana diperankan Bona, seorang aktris papan atas yang jiwanya mendadak tertukar dengan saudara kembar laki-lakinya Yoon Haru diperankan Jang Deok-soo akibat kecelakaan. Yoon Haru ini adalah atlet judo yang sudah memiliki pacar bernama Sonny Yerang diperankan Moon Seung-yoo, CEO agency sekaligus manajemen artis Yoon Hana ya. Dalam kondisi itu, keduanya terlempar kembali ke masa lalu dalam tubuh Yoon Haru. Jiwa Yoon Hana malah bertemu dengan cinta pertamanya yang telah meninggal dunia, dan kini ia berjuang keras mencegah kematian cinta pertamanya. Wah, seru banget nih ya sepertinya. Dive Into You ini tayang 26 September nanti di Disney Plus. Oke, silakan diburu ya. Film-film ini ditunggu aja. Drama Korea terbaru di September 2026 buat kamu pecinta drama Korea. Tetap di Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Oke, selamat pagi teman Pro 2. Ya, akhirnya kita jumpa lagi di Spada Pro 2 FM Special Talk Show. Pagi hari ini membahas tentang tema kita. Ya, siaran tanggap bencana ya. Kali ini kita bakal ngobrol sama Putra Budaya NTT 2025 Dionis Deka Suwandi, atau yang biasa disapa Kevin Suwandi ya. Oke, kali ini kita ngebahas topik satu gerakan ribuan senyuman dari putra-putri budaya Indonesia untuk Flores ya. Akan ngebahas gimana aksi dari Yayasan Putra-Putri Budaya Indonesia untuk korban bencana gempa di Flores yang baru aja mereka lakuin nih, teman Pro 2. Oke, kalau gitu kita langsung aja ngobrol sama Kevin yang sudah terhubung di ujung telepon kita pagi hari ini. Kita sapa dulu ya. Halo, selamat pagi Kevin.
1: Selamat pagi juga Kak.
0: Gimana kabar hari ini?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Baik, gimana nih kabarnya dari Flores Manggarai Timur ya Kevin ya?
1: Oke Kak, saya sapa dulu ya Kak, teman-teman Pro 2 ya Kak.
0: Iya, silakan.
1: Oke, selamat pagi teman-teman Pro 2 Tempua. Selamat, salam hangat untuk seluruh pendengar dimanapun berada. Pertama-tama terima kasih sudah memberikan ruang kepada kami untuk berbagi cerita mengenai aksi kemanusiaan untuk saudara-saudari kita yang terdampak gempa bencana Flores kemarin. Saya di sini juga menyampaikan bahwa kami yang berada di sini pun turut merasakan dampak dari bencana tersebut. Okay. Ya, jadi gerakan ini bukan hanya karena kami membawa nama putra-putri budaya Indonesia, tetapi juga karena kami adalah bagian masyarakat yang merasakan bagaimana sebuah bencana bisa memberikan dampak bagi kehidupan kami. Jadi, karena itu ketika saudara-saudara kita membutuhkan bantuan, kami merasa terpanggil untuk bergerak bersama. Jadi bagi kami, ini adalah bentuk nyata dari nilai-nilai budaya yang kami bawa untuk gotong royong, kepedulian, dan solidaritas seperti kemanusiaan.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa nih Kevin. Tapi kondisi sekarang gimana nih? Masih ada gempa susulan kah sampai saat ini?
1: Masih ada Kak. Tadi jam 4 subuh. Kami merasakan tadi.
0: Wah. Frekuensinya gimana? Menurun ya?
1: Lumayan menurun sih Kak. Tidak seperti yang kemarin-kemarin ini. Hanya beberapa koma ya, 3 koma lah.
0: Oke, semoga segera berlalu ya bencana ini Kevin ya.
1: Amin.
0: Nah kita pengen tahu Kevin, untuk kegiatan Putra Putri Budaya Indonesia yang peduli korban gempa di Flores ini apakah inisiatif dari yayasan atau inisiatif dari teman-teman, mungkin dari Kevin dan Cantika ya, Putra Putri Budaya NTT kah, bagaimana ceritanya?
1: Oh ya, kemarin itu Kak, waktu pasca gempanya itu Kak, posisi kami punya HP itu mati semua begitu. Karena begitu gempa datang, listrik padam semua dan otomatis jaringan tidak ada. Baru saya waktu itu juga berada di lokasi KKN, yeah, yang di mana itu jaringannya itu sangat sulit gitu. Nah, 2 hari kemudian HP saya baru aktif. Baru lihat saya grup di Putra Putri Budaya Indonesia, mereka berpengaruhin dan mereka langsung buka donasi ya Kak. Nah pada intinya inisiatif ini itu dari Yayasan Putra Putri Budaya Indonesia.
0: Luar biasa ya, ini bentuk juga bahwa mereka selalu mengingat Kevin dan teman-teman di NTT ya kan.
1: Ya betul sekali Kak.
0: Nah seterusnya Kevin, untuk Kevin sendiri ya, sebagai putra budaya NTT, mungkin sebagai duta seperti itu ya, itu sebenarnya peran Kevin atau apa sih ya, peran gitu ya, sebagai duta budaya lah boleh dibilang gitu ya, dalam gerakan kemanusiaan seperti ini.
1: Oke Kak, terima kasih. Menurut saya sih Kak, saya ya Kak, menjadi duta budaya itu bukan hanya tentang memakai selempang atau membawa sebuah gelar. Nah, di sini ada tanggung jawab sosial yang harus kita jalankan, di mana kita berikan ruang memiliki pengikut atau jejaring yang cukup luas. Ruang tersebut harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, ya Kak. Dan di sini juga kami mencoba menggunakan media sosial dan jaringan yang kami miliki untuk menyampaikan kondisi masyarakat yang terdampak. Di sini juga kami mengajak masyarakat ikut peduli dan menjadi penghubung antara mereka yang ingin membantu dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Jadi kami ingin menunjukkan bahwa nilai budaya itu bukan hanya untuk dipamerkan, ya Kak, tetapi harus wujudkan dalam tindakan nyata. Kira-kira seperti itu, ya Kak.
0: Oh, luar biasa. Jadi bukan hanya sekedar gelar sebagai seorang putra budaya gitu ya, Kevin ya.
1: Ya, betul sekali, Kak.
0: Nah, terus kemarin ya, dari donasi yang dilakukan seperti itu, bentuk penggalangan bantuan yang efektif dan akhirnya respon masyarakat itu besar, itu bantuan seperti apa gitu?

0: membutuhkan informasi yang jelas dan sebuah ruang untuk bisa ikut berbuat baik lah, seperti itu kak.
1: Oke, jadi lewat sosial media ya?
0: Ya kak, betul sekali.
1: Itu efektif ya. Juga gitu ya. Oke, baik, selanjutnya Kevin, setelah penggalangan dana gitu, kemudian strategi daripada teman-teman gitu kan, putra-putri budaya, untuk memanfaatkan jejaring kebudayaan seperti itu, mungkin yang tadi ya seperti Kevin bilang itu, apakah dilakukan semua gitu sama teman-teman secara efektif gitu ya?
0: Untuk strategi memanfaatkan jejaringan ini ya kak, kami memanfaatkan dua kekuatan utama, yaitu jejaringan komunitas dan media sosial. Nah, bagaimana kami melalui jejaring putra-putri budaya ini, kami berkomunikasi dengan teman-teman dari berbagai daerah untuk bersama-sama menyuarakan kepedulian terhadap Flores. Nah, kemudian media sosial kami gunakan untuk memperluas informasi, bukan hanya mengunggah ajakan donasi, tetapi di sini juga kami menyampaikan kondisi di lapangan dan kebutuhan masyarakat. Seperti kami kemarin itu, kami sudah unggah videonya di Instagram. Jadi prinsipnya di sini kak, kami memberikan informasi yang jelas, komunikasi yang terbuka, dan kolaborasi sebanyak mungkin.
1: Oke, keren ya. Ini benar-benar memanfaatkan jejaring yang ada ya, berarti.
0: Iya kan, betul sekali.
1: Kemudian bantuan akhirnya yang disalurkan itu seperti apa saja, berupa apa saja gitu, dan bagaimana proses penyalurannya gitu ya Kevin, bagaimana tim memastikan bahwa ini tepat sasaran gitu.
0: Bantuan kami kemarin, bantuan kami itu kemarin kan fokus pada kebutuhan yang memang diperlukan masyarakat terdampak, karena tujuannya kami itu kebutuhan pokok sesuai kondisi di lapangan. Nah, di sini kami juga berusaha berkoordinasi dengan pihak-pihak yang mengetahui kondisi masyarakat. Seperti kemarin itu kami di Desa Bangka Kuleng yang ada di Manggarai Timur. Nah, karena menurut kami dalam kondisi bencana bukan soal seberapa banyak bantuan yang kita kumpulkan, tetapi seberapa tepat bantuan tersebut sampai kepada orang yang membutuhkan.
1: Oke, gitu, benar banget. Berarti ini disalurkan langsung sama Kevin yang ada di Flores nih ya?
0: Iya, kami turun langsung, turun lapangan.
1: Jadi bantuannya itu berupa apa tadi? Sorry.
0: Bantuan kebutuhan pokok. Seperti kemarin itu kan, itu okay. Kami yang kami salurkan.
1: Bantuan itu ada juga itu ya, kegiatan penghiburan gitu ya kepada masyarakat gitu ya.
0: Ada. Setelah kami apa nih kak, distribusi bagi bantuannya itu, kami anak-anak di desa yang kami kunjungi kemarin itu kan, mereka merasa trauma.
1: Ini desa mana aja nih Kevin?
0: Jika ada mobil lewat saja mereka. Halo?
1: Iya, ada di berapa desa nih Kevin?
0: Halo?
1: Iya, halo?
0: Halo?
1: Halo Kevin? Halo? Oh, jaringannya kurang stabil. Suara Kevin jelas, kan? Suara Kevin jelas nih. Halo?
0: Ya, kayak, ya. Sudah.
1: Oke, berarti berapa desa nih yang dikunjungi Kevin?
0: Kemarin itu kami hanya satu desa, Kak, karena di sini kami hanya melihat titik yang terdampaknya itu lebih yang parah lah kak gitu. Kebetulan kemarin itu kami pergi di Desa Bangka Kuleng dan di sana itu lumayan terdampak sih, sampai rumah rata tanah gitu.
1: Oh ya.
0: Ada beberapa rumah yang terdampaknya itu apa? Rumahnya itu robo yang sampai rata tanah gitu. Jadi kami memang ada beberapa tempat yang kami support, ada beberapa desa kemarin, tapi kami memilih di Bangka Kuleng karena kami melihat di Bangka Kuleng itu berbagai informasi memang di sana terdampaknya itu sangat

0: sangat-sangat apa ya Kak?
1: Sangat parah gitu ya.
0: Bantuan gitu Kak, gitu.
1: Oh,
0: lebih
1: jadi
0: parah lah.
1: Sulit mendapat bantuan juga berarti ya di sana ya.
0: Iya Kak, gitu.
1: Sulit terjangkau kayak begitu ya berarti ya lokasinya ya. Oke, dari Kevin sendiri sama teman-teman ya, sama Cantika gitu, putra-putri budaya NTT, saat turun penyaluran bantuan ini apa aja nih yang menjadi tantangan buat Kevin dan teman-teman nih?
0: Oke, baik. Tantangan kami, saya dan Cantika dan tim kemarin itu tentu adalah kondisi di lapangan. Nah, akses menuju beberapa lokasi kemarin itu tidak selalu mudah ya Kak, karena kemudian komunikasi dan koordinasi juga menjadi tantangan tersendiri, karena kita ketahui bersama bahwa wilayah yang terdampak itu bencana kemarin itu akses yang kita kesulitan pertama itu jaringan gitu. Nah jadi komunikasinya itu sangat-sangat lambat gitu. Dan kami juga memastikan bantuan yang kami bawa memang sesuai kebutuhan masyarakat. Tetapi di sini juga kami belajar bahwa aksi kemanusiaan itu membutuhkan bukan hanya semangat, tetapi juga koordinasi, kesabaran, kehati-hatian dan kerjasama kami sebagai tim kemarin.
1: Ini penyalurannya berapa hari nih Kevin?
0: Kurang jelas suaranya Kak.
1: Oke, kemarin penyalurannya memakan waktu berapa lama Kevin? Sehari kah? Dua hari kah?
0: Sehari full Kak, sehari full kami persiapannya itu kami dua hari.
1: Oke, dua hari.
0: Jadi total kami punya ya Kak, mulai dari persiapan sampai pengantaran bantuannya itu 3 hari.
1: Oke, jadi 2 hari persiapan, sehari langsung penyaluran ya?
0: Iya Kak.
1: Berarti dari pagi sampai sore atau sampai malam nih?
0: Kami kemarin itu tiba di start dari Ruteng sekitar jam 8. Tiba di Ruteng jam 9 malam.
1: Oh, sampai itu malam dari luar biasa nih. Totalitas ya Kevin ya.
0: Ya begitulah Kak, walaupun kami juga terdampak di sini.
1: Iya nih, ini dari kalian untuk kalian ya. Kami hanya bisa mendoakan dan apa ya, memberikan semampu kami aja nih Kevin ya.
0: Ya terima kasih banyak Kak.
1: Kemudian saat terjun di lapangan itu Kevin, bagaimana kondisi dari saudara-saudara kita yang di Flores sana tuh Kevin? Terus respon mereka seperti apa menerima Kevin dan teman-teman?
0: Baik, yang paling pertama itu menyentuh sekali bagi kami ketika melihat masyarakat yang terdampak, di mana di saat kami kemarin itu ada rasa haru dan terima kasih dari mereka. Tetapi dari pengalaman itu juga Kak, kami belajar bahwa masyarakat sebenarnya tidak hanya membutuhkan bantuan dalam bentuk barang. Kadang aliran kita ini kemarin itu kan ada sesi cerita ya Kak, sesi cerita di mana kami itu memberikan semangat, mendengarkan cerita dari mereka dan mengatakan bahwa mereka tidak sendiri, juga memiliki besar. Jadi karena itu bagi saya ya Kak, bantuan yang paling berharga adalah yang kemarin kami salurkan itu bukan bantuan yang berupa barang, tetapi bantuan yang diberikan adalah dengan ketulusan kita dari hati yang paling dalam.
1: Wow. Jadi segala sesuatu yang dari hati itu pasti bakal sampai ke hati ya Kevin ya.
0: Ya betul sekali ya.
1: Aduh, saya terharu juga nih. Kayaknya lihat aja dari konten-konten yang udah dibagikan ya kan, bagaimana Kevin bertemu saudara-saudara lainnya di luar sana yang lebih terdampak bencana itu ya, mereka senang sekali sepertinya ya Kevin ya.
0: Ya begitulah Kak.
1: Oke, ini padahal kalian sama-sama korban yang merasakan gitu ya, tapi masih bisa menguatkan ya Kevin ya.
0: Ya,
1: luar biasa sekali nih Kevin. Baik, nah dari Putra Putri Budaya sendiri ya, Yayasan Putra Putri Budaya Indonesia sendiri, setelah aksi ini ya, mungkin selain yayasan, mungkin dari Kevin sendiri sebagai Putra Budaya NTT, apa langkah selanjutnya yang bakal disiapkan untuk mendukung pemulihan jangka panjang ya dari masyarakat Flores ini? Apakah mungkin nanti ada episode selanjutnya mungkin Kevin kembali menyambangi adik-adik di sana atau masyarakat di sana yang masih membutuhkan penghiburan atau membutuhkan trauma healing gitu ya?
0: Iya kak. Jadi kak, kami menyadari bahwa yang itu tidak sesuai setelah bantuan yang kami salurkan. Tetapi memang ada episode di kedua nih nanti kak. Tapi itu mungkin bukan lagi libatkan apa nama Putra Putri Budaya, tapi kami sebagai mahasiswa kak. Rencana kami itu di tanggal 12 hari Sabtu depan itu kami ke salah satu desa juga. Jadi perhatian juga perlu kami arahkan pada pemulihan kehidupan masyarakat, terutama di dunia anak-anak, itu di mana itu pemulihannya itu di pendidikan itu. Juga ingin terus menggunakan ruang kebudayaan untuk mengangkat kembali potensi Flores, jangan sampai hanya dikenal karena bencananya.
1: Betul. Gitu.
0: Jadi Flores ini memiliki budaya yang luar biasa, masyarakat yang kuat serta potensi pariwisata dan ekonomi yang besar. Nah, maka setelah masa tanggap darurat ini, kita juga harus membantu masyarakat untuk bangkit kembali semangatnya mereka. Gitu, Kak.
1: Oke, yang terakhir bagaimana harapan Kevin daripada apa yang ditargetkan tersebut? Atau harapan mungkin untuk para korban nantinya seperti apa?
0: Oke, baik, Kak. Pesan saya untuk seluruh masyarakat Flores, tetap kuat dan menjaga dan jangan merasa sendiri. Kami mungkin tidak bisa menghilangkan seluruh kesulitan yang sedang dihadapi, tetapi kami bisa memilih untuk hadir, peduli, dan berjalan bersama. Dan untuk teman-teman muda di seluruh Indonesia, jangan menunggu menjadi orang besar untuk melakukan sesuatu. Sekecil apapun kontribusi kita, jika dilakukan bersama-sama, dampaknya akan menjadi besar. Saya juga ingin mengajak kita semua, teman-teman Produa, untuk memaknai budaya yang dengan lebih luas. Nah, budaya bukan hanya identitas, tetapi juga nilai harus kita hidupkan. Ketika saudara kita membutuhkan pertolongan, gotong royong adalah budaya kita.
1: Benar banget.
0: Kita, ketika saudara kita terluka, kepedulian adalah budaya kita. Dan kita adalah ingin bangkit, kita harus menjadi bagian dari perjuangan. Semoga masyarakat Flores diberikan kekuatan, proses pemulihan yang berjalan dengan baik, dan kita semua kembali bangkit bersama.
1: Baik, semoga segera pulih ya Flores kita tercinta ya Kevin ya.
0: Amin.
1: Amin. Oke, semoga apa yang sudah dilakukan Kevin dan teman-teman juga berdampak, benar-benar berdampak bagi teman-teman yang menerima dan juga ya mendapat balasan juga ya kebaikan Kevin, mendapat kebalasan kebaikan juga gitu. Amin ya. Oke, semoga selanjutnya ya program bareng sama mahasiswa nih. Mungkin Kevin sebagai duta kampus juga ya. Semoga lancar ya Kevin ya.
0: Amin Kak, terima kasih banyak Kak.
1: Oke, baik. Kalau gitu terima kasih buat waktu Kevin hari ini. Selamat kembali lanjutkan aktivitas Kevin. Semoga sehat selalu Kevin.
0: Terima kasih juga Kak.
1: Baik, kita pamit. Dadah. Ya. Bye-bye.

0: Sen.
1: Woi.
0: Aku semalam begadang nih main game, terus menang lagi. Hebat kan aku?
1: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
0: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya aku merasa lebih segar kok.
1: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
0: Zombie? Maksudmu apa?
1: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
0: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
1: Iya benar, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
0: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
2: Begadang, jangan begadang.
1: Nah, gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: request lagu di Pro 2 Hitlist.
1: Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist, untuk yang mau request lagu, kita buka sampai di jam 12 siang ya, karena kesempatan kita cukup panjang. Jangan disia-siakan. Kamu bisa berpartisipasi lewat line telepon, bisa juga lewat WhatsApp, Instagram, Facebook, semua boleh. Kita akan siap buat meladeni lagu-lagu yang ingin kamu dengarkan, akan saya hadirkan di Pro 2 FM yang bisa kamu dengarkan di FM 99,8 MHz. Tak lupa menyapa nih semua yang lagi aktivitas ya hari ini di hari ketiga pekan ini, hari Rabu tanggal 9 September 2026 09.09.2026. Ya lumayan cantik ya tanggalnya. Semoga hari ini secantik rezeki kamu. Oke, biar hari ini bisa jadi hari yang penuh berkat, hari yang banyak rezekinya. Kamu harus bersyukur, selalu bersyukur ya, kapanpun dimanapun. Oke, ini udah ada yang gabung nih. Halo kakak, aku Minace. Aku mau request lagu nih, Sumpah Mati by Celine Grace kakak. Selamanya buat kakaknya, salamnya buat kakak aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Makasih Minace. Minace atau Minish ya. Oke, jauh-jauh dari Sulawesi ya. Terima kasih. Salam kenal, saya Ari. Ari Leon di sini. Dan maaf mengganggu sebentar kak, aku mau izin request lagu. Langsung aja request ya, gak usah pakai lama-lama. Lagu apa yang mau di request bakal kita putarkan. Oke, ini tadi ada yang udah minta lagunya Celine, akan saya siapkan lagunya Celine dulu biar enak gitu, dan biar apa ya, deal gitu ya. Oke, nah Celine Grace Sumpah Mati, lagunya masih lumayan baru banget, jadi enak juga. Dan ya lagu yang benar-benar kayak membawa atau mewakili perasaan kebanyakan orang. Ini dia, kita sama-sama dengarkan. Oh, kenapa lagi ini lagu? Dari tadi mau diputar gak mau dia. Sumpah Mati, Celine Grace. Hah, udah. Selamat menikmati dan jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: hit list.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 hit list dan buat yang mau request silakan. Dan sini tadi sudah ada yang request, lagunya udah saya putarkan. Mbak Lara mana? Mbak Lara belum request lagunya. Lara Purnamasari ya Mas ditunggu, silakan yang mau request lagu. Kita punya waktu sampai jam 12 siang. Oke, ini ada beberapa juga yang udah gabung lagi, saya bacakan dulu ya. Selamat pagi buat siapa nih? Stella. Halo, selamat pagi RRI. Ini dengan Stella lagi denger drive penumpang ya. Hey, Stella, kamu cewek ngedrive penumpang gimana sih? Ini Stella sebenarnya cewek atau cowok ya? Salam buat para penumpang ya. Selamat pagi. Hai para penumpang. Oke, semoga terhibur ya. Mau request lagu apa, Stella? Oh, sudah ada di bawahnya. Mohon maaf ya, baru kelihatan. Oke, katanya Stella pingin dengerin lagu dari punyanya Jeremy Zucker, judulnya Oke. Judulnya Oke, saya Oke lagi ya. Dari Jeremy Zucker. Terima kasih Stella, selamat pagi. Semangat terus yang ngedrive-nya. Dan berikut lagi, selamat pagi ini dengan Iqbal. Selamat pagi Kak Ari. Selamat pagi juga. Iqbal pingin dengar lagu Sabrina Leonor yang berjudul Selesai. Sabrina Leonor. Oke, lagu spesial buat Iqbal aja ya. Terima kasih sudah berpartisipasi untuk pagi ini. Yang mau request lagu masih ada kesempatan sampai jam 12 siang. Dan buat yang lagi ngedrive juga, semangat terus ya. Semoga hari ini rezeki berpihak pada kita. Ini dia dari Jeremy Zucker, langsung aja dengan Oke-nya. Selamat menikmati dan tetap di Pro 2 FM.

0: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
1: Oh iya, halo?
2: Halo nak, bagaimana kabar tak?
1: Alhamdulillah baik mak, kenapa mak?
2: Jadi jaki pulang lebaran nanti nak?
1: Belum tahu mak, lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan mak.
2: Nah, kalau sempat pulang kina, mama rindu.
0: Kenapa Ton?
1: Itu ibu saya suruh pulang.
0: Loh, kenapa gak pulang saja? Cuma setahun sekali loh.
1: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
0: Bersyukur loh Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.
1: Ma. Ma.
3: Tono? Kamu pulang, Nak? Ih, rindu sekali Mama, Nak.
1: Iya, Ma. Maafkan Tono ya, Ma.
4: Waktu tak dapat terulang. Sempatkan diri untuk pulang.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Oke, teman-teman, nomor 2 kembali lagi masih dengan saya Ari Leon ya. Apa kabar untuk yang masih setia dengerin Pro 2 FM? Kita sapa dulu nih, ada beberapa lagi yang udah gabung. Selamat pagi, sudah mau dengerin Pro 2 dari handphone kamu ya. Mungkin dimanapun, apapun aplikasi yang kamu pakai, terima kasih karena masih di Indonesia. Oke. Nah, kita juga bakal hadirkan lagu-lagu yang udah di request nih. Oh, selamat pagi. Ini ada yang gabung lagi ya. Thank you banget. Hai teman Pro 2. Halo juga. Selamat pagi Rexy punya pantun nih. Halo Rexy, silakan. Beli paku di toko Pak Bayu, cakep. Selamat hari Rabu buat kamu yang senyumnya semanis madu, bikin aku tercandu-candu. Wah, makasih banyak ya. Aduh, pantunnya keren banget. Jangan lupa ya Rexy, besok-besok pantun terus ya. Karena kayaknya pantun ini memang harus kita budayakan. Dari pantun ini memang dari nenek moyang kita kan, dari para pendahulu kita. Jadi ini harus kita budayakan gitu loh. Mau request lagu? Oke, 100 hidup lagi dari Meidra. Waduh, ini idola saya juga nih, 100 hidup lagi ya. Baik, lagunya akan saya siapkan. Saya juga baca lagi nih, ada yang gabung lagi. Halo, selamat pagi Mas Ari. Halo juga, apa kabar? Ini dengan Boni. Mas Ari, boleh gak nih request lagu dari Padi, Haru Biru. Haru Biru dari Padi ya. Boleh-boleh aja. Jadi saya siapkan dulu nih lagu yang enak didengarkan, yang udah di request. Dan tak lupa juga untuk menyapa teman-teman Pro 2 dimanapun berada yang masih mau gabung. Kita masih punya waktu sampai jam 12 siang. Silakan dicatat nomor HP-nya, saya sebut 0851 3728. Ya benar ya, 3728 7493. Oke, 0851 3728 7493. Kalau cepat-cepat bisa, tapi kalau lambat lupa-lupa gitu ya. Oke, terima kasih untuk yang mau gabung lewat Instagram atau Facebook juga bisa langsung di follow atau di @ RRI Pro 2 Atambua. Baik, kita hadirkan dulu lagu yang udah di request. Mulai dari lagunya Meidra, 100 hidup lagi.

0: Yang untuk pemula banget nih, yang untuk bisa jadi seorang profesional, kamu harus bisa menguasai basic. Kalau orang dengar berumum begini, pasti kan heran, kok bisa basic? Padahal kan kita umum di sini kan profesional. No, karena di sini kalau kamu sebelum masuk ke profesional, sebelum kamu membuat diri kamu profesional, kamu harus bisa menguasai basic. Karena basic itu adalah akar dari tumbuhnya kamu jadi profesional. Kalau kamu tidak bisa menguasai basic, maka kamu belum bisa masuk ke profesional. Meskipun kamu sudah tahu teori profesional atau teknik di dunia profesional tersebut. Jadi untuk teman-teman yang baru banget mau mengenal industri nail ini, sebaiknya kamu belajar dari basicnya. Basic yang dimaksud di sini bukan nail artnya, tapi manicure. Karena kalau kamu manicure bagus, berarti nail art itu menyusul pun udah oke. Kayak maksudnya kamu belajar manicure di sini itu adalah kamu harus cari tahu
1: yang untuk

0: Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

buatku, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

dari Ariel Noah, Anjika. Nah, mungkin dari lirik lagunya kamu bisa mengenai apa sih maksud dari judul lagu yang diambil, Anjika. Luar biasa ya suara khasnya Ariel Noah, masih tetap adem di hati para idola atau fansnya. Teman Pro 2, kita masih bareng di Pro 2 Atlist. Yang masih mau request boleh, kita punya waktu sampai jam 12. Dan untuk kamu yang lagi stay tune, masih bisa langsung ke WhatsApp dan juga Instagram, Facebook kami untuk request lagu. Dan kamu bisa titip salam juga buat teman, kerabat, dimanapun yang mungkin pengen kamu kasih semangat. Seperti teman kita yang lain tadi sempat kasih miniace ya, kasih pantun yang keren. Oke, nah di sini ada satu teman yang gabung juga, terima kasih buat siapa nih, Jun ya, Junior ya, selamat pagi Junior, selamat pagi juga untuk kamu. Lagu yang di request apa nih, Armada Semalam. Lagu Armada Semalam ya. Oke, baik, lagunya saya cari dulu. Terima kasih Junior, selamat pagi dan sukses selalu buat kamu. Oke, untuk teman Pro 2 dimanapun berada, nanti di jam 12 siang kita akan beralih ke santai siang. Ada banyak sekali beragam topik-topik menarik akan kita hadirkan juga. Ada UMKM, ada info olahraga, ada juga info entertainment, atau pembahasan tentang para artis, selebriti, idola kamu. Sampai di jam 3 sore untuk kebersamaan kita. Dan ini dia, siap, udah akan meluncur ke ruang dengar kamu dari miliknya Armada. Judulnya Semalam, benar ya buat Junior. Ini dia, selamat menikmati.

0: Tempat duduk pada penuh semua lagi.
1: Iya nih. Itu ada yang kosong. Ayo cepet kita samperin.
2: Oh iya, ayo.
0: Eyalah, iya sih kosong. Tapi tuh lihat, ada tanda tempat duduk prioritas, bukan buat kita-kita.
1: Gak ada yang duduk juga. Ayo Gih, duduk aja. Capek ini aku berdiri.
0: Nah, kayak gini nih yang gak bener. Gak lihat tuh, ada tanda siapa aja yang boleh duduk di sini. Yang boleh duduk di sini cuma penyandang disabilitas, lansia, wanita hamil, dan yang bawa balita.
1: Ah, ya udah deh. Walaupun tempat duduk gak masuk prioritas, tapi cintaku untukmu selalu jadi prioritas.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Teman produser bola lagu dari Dan Lewis Trat ya, lagu ini sudah mengantar kita untuk kebersamaan kita di Produa Itlist. Namun kita masih bersama di Santai Siang saat lagi di pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Saya Ari mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Semoga terhibur dengan persembahan lagu-lagu tadi, dan kamu masih bersama kami untuk menikmati sajian informasi, bahkan deretan lagu-lagu yang keren sampai di penghujung malam hari nanti, tentunya ada di Pro 2 FM. Dan kita akhiri untuk Pro 2 Hitlist atau program requestnya. Kita akan kembali bersama usai doa Angelus siang hari ini. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik kamu.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.
2: Demikian doa Angelus jam 12 siang. Kita kembali lagi di Pro 2 Kreatif.

Terkadang, tantangan dalam hidup kita bisa dibilang biasa bila dibandingkan tantangan yang dialami oleh orang lain yang terus berusaha lebih keras dari kita menghadapi masalah yang lebih besar. Semua usaha yang kamu lakukan tidak akan sia-sia asalkan tidak menyerah dan mampu menghadapinya sampai akhir. Jangan sampai berhenti berusaha karena kamu berpikir bahwa usahamu akan sia-sia. Ingat bahwa masih banyak orang-orang di luar sana yang memiliki masalah lebih berat daripadamu, namun tidak pernah menyerah untuk menghadapinya.

0: Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.
1: Oh, kita mau Pro2 kembali lagi masih di program Santai Siang, dan sekarang kita bakal mengulas tentang UMKM atau tentang kulineran. Jadi di jam-jam yang pas ya buat yang mau cari kuliner buat makan siang, jangan sampai salah pilih kuliner. Alhasil yang bisa bikin mood makan siangnya menurun, okay? Dan di sini juga ada beberapa kiat atau informasi tentang UMKM yang akan kami hadirkan. Sembari menunggu respon untuk obrolan ya bersama narasumber di siang hari ini. Dan terima kasih untuk yang masih setia dengerin Pro2 FM. Jangan kemana-mana dulu, jangan beralih dari frekuensi kamu, tetap bersama kami.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.

Menjaga kepercayaan bisa kamu gunakan sebagai pengingat dalam menjalin hubungan. Kepercayaan merupakan satu di antara bekal kehidupan yang amat penting untuk kita jaga. Tanpa ada kepercayaan, hidup akan terisi dengan kecurigaan dan kebohongan. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Kita tak bisa hidup tanpa adanya orang lain. Dan di saat kita diberi kepercayaan oleh orang lain, kita pun harus percaya kepada mereka. Kepercayaan tentunya harus dilandasi kejujuran. Ketika seseorang itu jujur, ia akan bisa dipercaya dan menjaga kepercayaan.

dari orang lain. Meski begitu, membangun kepercayaan satu sama lain tak semudah yang dibicarakan dengan kata-kata. Ambil contoh dari hubungan percintaan. Kadang diwarnai dengan pengkhianatan dan hal menyakitkan lainnya. Itulah mengapa menjaga kepercayaan bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus dibuktikan dengan tindakan.

0: Teman Pro 2 di santai siang Pro 2 FM atau buat. Hari ini kita bakal bahas lagi nih UMKM daratan timur, khususnya di NTT, baik di pelosok bahkan di perkotaan dan dimanapun. Kita sudah bersama, kita langsung aja sapa dulu. Selamat siang Kak Novi.
1: Selamat siang Kakak.
0: Oke, apa kabar nih Kak Novi?
1: Kabar baik.
0: Oke, kira-kira nih bisa diceritakan sedikit apa sih hasil bumi yang lagi dijalankan sekarang ini?
1: Untuk sekarang asam lagi musim, lalu kopra. Sementara sekarang belum, kemiri sama buah mente belum. Lalu kalau sambil jalan-jalan ambil hasil bumi, besi tua kita ambil.
0: Wah, luar biasa sekali ya. Nah ini Kak Novi mungkin bisa cerita, kenapa sih memilih bisnis hasil bumi ini? Kan jarang-jarang nih anak-anak muda masuk ke bidang ini.
1: Begini, awalnya awal usaha nih Kakak, awalnya saya jual ini beras nol di rumah sampai online, jadi bisa antar. Kalau di atas 50 kilo saya antar, tapi maaf ya, kebanyakan ada oknum-oknum tertentu yang setelah ini pembayarannya agak macet,
0: terhambat.
1: Setelah saya pikir-pikir kan perputaran uangnya tidak betul. Jadi saya beralih ke hasil bumi. Jadi hasil yang saya bawa langsung saya offer. Jadi langsung dapat uang begitu Kakak.
0: Wah, luar biasa. Jadi boleh tahu kalau hasil bumi yang sudah terkumpul semuanya itu sudah ada langganan ya untuk diantar ke sana? Biasanya kemana itu?
1: Biasanya Kakak kami langsung antar hasil buminya ke Bintang Laut atau Pupu.
0: Jadi ini harus pakai armada lagi ya untuk angkutan ke Atapupu nih?
1: Iya.
0: Oke, nah transportasinya gimana? Disewa lagi atau punya sendiri?
1: Punya sendiri Kakak, ada pick up. Jadi ke kampung, ambil ke rumah. Kalau memang hasilnya harus dijemur, berarti esoknya baru kami bawa karena harus jemur. Tapi macam sekarang asam, langsung terus antar ke Atapupu.
0: Oke, luar biasa. Ini sangat sangat menginspirasi ya, motivasi, referensi baru nih buat anak-anak muda. Nah, Kakak Novi, ingat tidak dulu modal awal atau langkah pertama nih pas baru mau mulai seperti apa?
1: Modal awal waktu itu kita mulai dengan 3 juta. Tapi kebanyakan kita ambil ini juga dikeluarga sih, tapi ada juga yang panjar, sistem panjar. Nanti kita kembali, mereka sudah ke orang lain. Namanya usaha nih Kakak. Benar. Ada bagaimana ya? Dari uang yang kecil kami putar-putar, akhirnya puji Tuhan bertambah sampai hari ini. Semuanya berjalan baik, modal semakin naik dari keuntungan kecil.
0: Wow, luar biasa. Nah kira-kira sekarang perangkat pendukung misalnya nih, timbangan, terus mobil, ya kan? Nah ini waktu mau mulai usaha, ini sudah tersedia atau mulai usaha dulu baru beli?
1: Waktu mau usaha sudah ada, mobil sama timbangan sudah disiapkan Kakak.
0: Oke, jadi ini sangat membantu untuk memperlancar usaha Kakak ya?
1: Iya benar.
0: Oke. Kak Novi Besi, kira-kira hasil bumi apa saja nih yang jadi produk andalan begitu atau paling dicari pembeli?
1: Kami ini ambil hasil bumi kan sesuai musiman toh Kakak. Sekarang asam, kalau memang ada kami ambil lagi musim sekarang. Lalu nanti sekitar bulan September sampai Oktober itu saatnya mente. Lalu nanti setelah Oktober ke sana lagi nanti ada kemiri. Jadi kami kerja sesuai dengan musiman Kakak.
0: Musiman, benar. Jadi produk yang paling dicari itu biasanya kalau musim ini berarti semua orang pada mencari yang itu. Jadi kita sediakan lebih banyak itu ya.
1: Iya benar.
0: Nah kira-kira pasokan hasil bumi ini diambil dari mana saja nih? Mungkin ada kerjasama yang artinya langsung merangkul petani lokal begitu?
1: Hasil bumi ini kami langsung ke kampung, bertemu dengan petani lokal. Jadi ada kami ke Kabupaten TTU, contohnya Wenopu, Orinbesi, lalu Ponu Kawele. Terus kami ke Kabupaten Malaka, Manlea. Di sana ada Kopra sama Kemiri.
0: Oh, jadi sudah ada beberapa titik yang memang sudah jadi langganan ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini biasanya kalau mau diambil tuh gimana? Langsung saja pasti ada atau komunikasi dulu, ada baru pergi nih?
1: Kami pakai hari kakak. Oh. Jadi di sana pelanggan sudah tahu, oh hari ini Ibu Novi turun timbang. Jadi kami biasanya lebih banyak hari Senin sama hari Kamis. Tapi sekarang kalau musim asam lagi rame begini, bisa setiap hari.
0: Nah, ini barang-barang yang atau hasil bumi yang sudah diambil biasanya ditampung dulu ya, dikumpul dulu, atau datang langsung habis begitu?
1: Kalau hasil bumi selain asam itu kami tampung. Jadi harus, kalau di sana biasanya kopra ke arah Malakasan sering hujan. Jadi jemur belum kering, nanti kami sampai rumah kami jemur lagi. Sedangkan asam itu kami langsung antar timbang ke atap pupu.
0: Jadi ada beberapa produk yang masih bisa diolah lagi sedikit ya, sementara yang lain langsung. Nah, menjalankan setiap usaha ini kan pasti ada tantangan, ada kendala begitu. Kira-kira kendala apa nih yang paling sering dihadapi? Apakah mungkin soal cuaca kah, atau harga yang berubah-berubah kah, atau pengiriman yang terhambat begitu?
1: Kakak, ini ada beberapa kendala. Kendala pertama, saya sebagai ibu rumah tangga harus bangun lebih awal untuk urus anak-anak. Setelah anak-anak jalan, saya harus kerja untuk ambil hasil bumi, yang pertama. Lalu yang kedua, sementara kita di lapangan, tiba-tiba harga yang kemarin berubah, turun. Jadi harus kita kerjasama yang baik dengan orang di sana untuk kita omong harga yang baru. Lalu yang ketiga, cuaca. Kadang cerah, tiba-tiba hujan. Tapi ada satu kendala yang bikin kami sangat kesulitan, kakak, ini. Kami ini tinggalnya di belakang, setapak ini terlalu kecil. Jadi pengambilan hasil bumi ini kami drop itu susah, kakak, setengah mati.
0: Jadi ini satu kendala yang sangat menantang ya.
1: Iya.
0: Tapi untuk menghadapi ini gimana? Apakah terkadang hampir menyerah atau tetap semangat?
1: Kalau hampir menyerah itu pasti, tapi semangat itu lebih tinggi.
0: Semangatnya lebih besar daripada kendala. Gitu ya.
1: Semangatnya lebih besar, kakak, karena ini hidup di zaman sekarang dengan begini harus semangat, selalu semangat.
0: Jadi tidak boleh patah di tengah jalan, apalagi pas lagi lancar-lancarnya ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini kan sekarang sudah di zaman era digital ya, sudah serba internet dan lain sebagainya. Untuk pemasarannya seperti apa nih? Apakah langsung lewat komunikasi telepon saja, atau menunggu kapan orang gimana ya? Misalkan butuh dulu baru kita antar, atau enak pokoknya pasarnya itu tidak ada masalah.
1: Sekarang ini tidak masalah, kakak, karena dengan adanya handphone semua lancar, baik dari atap pupu yang penerima selalu setiap saat masukkan harga, jadi kita bisa pantau lewat grup. Lalu di saudara-saudara yang di kampung, kalau ada hasil langsung kontak, oh hari ini tolong turun supaya ambil hasil karena sudah dikumpul.
0: Nah, ini kira-kira nih, seandainya kalau zaman sekarang tidak ada HP, kira-kira gimana?
1: Kalau tidak ada HP, berarti tetap semangat, kakak, untuk pergi cek. Karena mau bagaimana, sudah itu pekerjaan tetap, jadi kita harus cek. Namanya kerja begini pasti ada untung rugi, ada sakit banyak, tapi tetap semangat.
0: Jadi selalu ada jalan yang lain ya. yang bisa ditempuh. Oke, okay, nah ada tidak nih pengalaman paling unik atau yang bikin kakak mereka merasa sangat bersyukur dan bangga sekali menjalani bisnis ini?
1: Yang bikin kami bersyukur, yang pertama kami selalu diberi kesehatan untuk menjalankan pekerjaan ini. Yang kedua, walaupun kami kejar-kejaran dengan waktu, tapi sampai sana banyak mobil-mobil yang masuk untuk ambil hasil yang sama, tapi saudara-saudara di sana tetap menunggu.
0: Iya, oke. Sehingga ini semuanya tetap bisa berjalan dengan baik ya.
1: Iya.
0: Nah, menurut Kakak Novi nih, usaha seperti ini seberapa besar sih potensi hasilnya buat mungkin buat masa depan lah? Bisa digambarkan mungkin ini seberapa besar keuntungannya begitu? Sangat besar atau pas-pas saja untuk makan minum atau ya sebenarnya ini cuma terpaksa?
1: Kalau keuntungannya kakak, ini kerja musiman nih, jadi kadang-kadang kalau pas ketemu yang ya enak lah, macam sekarang harga lagi naik, terus kita ambil langsung offer, berarti kita dapat keuntungannya besar. Tapi tiba-tiba dalam perjalanan kita di lapangan, tiba-tiba harganya turun. Sedangkan orang di lapangan ini kadang juga diajak kerjasama untuk menyesuaikan harga ini agak susah. Jadi itu pun ya begitulah. Tapi puji Tuhan kalau untuk harga keuntungan setiap bulan cukup untuk makan, cukup untuk anak-anak sekolah, cukup untuk urusan keluarga dan lain-lain kakak. Oh. Masih ada sedikit untuk menabung walaupun sedikit.
0: Nah ini diprediksi usaha ini kedepannya akan semakin berkembang atau apakah suatu saat mungkin hasil bumi ini akan habis misalkan dan akan berencana menjalankan usaha lain mungkin?
1: Intinya diberi kesehatan, pasti pekerjaan ini kami geluti terus karena dari pekerjaan ini kami merasa bahwa mempunyai keuntungan yang luar biasa untuk kehidupan ke depan kakak. Okay.
0: Berarti ini bisa dikatakan sangat menjamin ya untuk masa depan.
1: Iya, benar.
0: Okay. Baik, kita minta mungkin tips atau pesan dari Kakak Novi nih, apa pesan atau saran terbaik nih buat anak-anak muda milenial sekarang yang ada yang sudah bingung mau kerja apa, ada yang lamar kerja tidak diterima, mungkin ada yang mau bisnis tapi masih ragu-ragu. Silakan. Halo Kak Novi.
1: Buat kaum muda, mulailah dengan bisnis. Jangan tunggu harus punya modal yang besar. Intinya kita mau berusaha. Lalu yang kedua, selalu mendoakan apa yang kita kerjakan, pasti jalan terbuka. Jadi buat anak-anak muda yang di luar sana, tetap semangat, tetap berdoa. Biasanya awal usaha itu dari yang kecil, lama-lama kalau kita tekuni akan menjadi luar biasa.
0: Oke. Nah Kakak Novi sendiri, adakah mimpi besar lagi yang ingin dicapai untuk usaha ini?
1: Sekarang saya bermimpi dan yang sangat saya harapkan, mudah-mudahan ke depan ada jalan kakak. Karena jujur jalan. Kami di belakang ini kami punya tanah luas. Tapi sekarang ini tempat parkir mobil juga susah, pengangkutan barang juga susah. Mudah-mudahan ada yang berbelas kasih untuk buka jalan kasih kami di belakang, supaya ke depannya, karena semakin hari kan semakin tua toh kakak kita. Benar. Tidak mungkin kita kuat lagi untuk dorong barang dari jalan ke atas, dari jalan ke rumah. Mudah-mudahan ada yang berbaik hati untuk buka jalan. Tapi kami tetap semangat untuk bekerja, karena ini pekerjaan ini walaupun kecil, tapi kalau kita semangat, kita tekuni, akan membawa hasil yang luar biasa.
0: Baik, jadi mimpinya adalah suatu saat mungkin akan ada akses yang memudahkan untuk pendroppingan gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya Kakak Novi hari ini sudah mau berbagi bersama kami di Pro 2 RRI.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang. santai siang di Pro 2 FM.

Apakah Anda merasa sulit memenuhi kebutuhan sehari-hari? Jangan putus asa. Ada jalan untuk mengubah nasib Anda. Ayo mulai usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Anda bisa memulai bisnis kecil dari rumah dengan bantuan pelatihan dan akses modal dari pemerintah. Jangan biarkan keterbatasan ekonomi menghalangi impian Anda. Pemerintah siap membantu, dapatkan pelatihan gratis, modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga. UMKM, jalan keluar untuk ekonomi yang lebih baik. Bersama kita bangkit menuju kemandirian. Generasi bangsa yang cerdas, pelaku UMKM. Kuatkan ekonomi, sejahterakan keluarga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Santai siang di Produa FM.
1: Oke, info olahraga di Santai Siang Produa FM. Kita kembali ke informasi dari lapangan tenis di mana Aldila Sujiadi dan Erin Routledge memastikan tiket perempat final ganda putri US Open 2026. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu menyingkirkan Anna Bondar dan Annelina Kalina melalui pertandingan 3 set. Aldila dan Erin mengamankan kemenangan 6-2, 4-6 dan 6-2 atas pasangan Hungaria Ukraina tersebut. Pertandingan babak 16 besar itu berlangsung selama 1 jam 57 menit di Court 5 Selasa 8 September 2026 kemarin, di mana Aldila dan Erin langsung bermain agresif sejak set pembuka. Unggulan ke-9 ini memanfaatkan peluang break untuk mengamankan keunggulan dan merebut set pertama dengan skor 6-2. Bondar dan Kalinina kemudian meningkatkan tekanan pada set kedua. Kedua pasangan saling mempertahankan servis hingga kedudukan 4-4. Bondar dan Kalinina berhasil merebut game servis Aldila dan Erin, membuat mereka sukses merebut set kedua dengan skor 6-4. Pertandingan pun harus dilanjutkan ke set ketiga untuk menentukan pemenangnya. Bondar dan Kalinina sempat memperkecil jarak menjadi 2-4, namun Aldila bersama Erin bisa menghentikan momentum tersebut dengan memenangkan 2 game berikutnya. Jadi Aldila dan Erin akhirnya menutup set penentuan dengan skor 6-2. Mereka memastikan langkah menuju babak 8 besar US Open 2026. Secara statistik, Aldila dan juga Erin unggul dalam perolehan poin 92 berbanding 77. Mereka mengkonversi 4 dari 6 peluang break point, sedangkan lawan hanya 1 dari 3. Pada perempat final, Aldila dan Erin akan berhadapan dengan Aislinn Craigie dan Robin Montgomery. Pasangan Amerika Serikat itu sebelumnya pernah mengalahkan Tatjana Maria dan Zeynep Sonmez dengan skor 6-3, 6-2. Wah, seru ya di US Open 2026. Kita patut berbangga nih, pemain kita ya masih bisa berkancah di laga internasional berkelas dunia yang memang salah satu cabang olahraga yang paling ditakuti dunia, dari tenis, dari bulu tangkis, bahkan juga pertandingan-pertandingan yang lain ya. Oke, informasi olahraga lainnya kami siapkan buat kamu. Tetap di Santai Siang Produa FM, teman terbaik kamu.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga.

0: lagi. Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Makanan itu semakin bervariasi.
5: Yeah.
4: Terus kemudian tadi itu lewat kalau dulu kita cuma nonton TV, sekilas info atau promosi itu ya di dalam TV itu saja. Yeah, sekarang betul. Kan bebas ya kita nonton apa saja, itu pasti berseliweran itu semua betul. Promo-promo mulai dari makanan kecil sampai makanan berat seperti itu. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi anak kita tuh kalau minta akhirnya kita ikut karena kita merasa ya istilahnya alhamdulillah puji Tuhan ya. Jadi mungkin perekonomian juga baik. Betul. Kita juga punya uang sedikit untuk kita kasih senang. Menurut kita itu menyenangkan anak. Ternyata itu salah seperti itu. Jadi pola makan, pola aktivitas sekarang memang bergeser sekali.
5: Iya,
4: seperti itu. Makanan itu semakin
6: Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Check.

0: Santai siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa kembali lagi di info olahraga. Tadi info pertama dari lapangan tenis ya. Sekarang kita beralih lagi ke olahraga sepak bola. Timnas Indonesia U20 ya telah kembali ke tanah air setelah memastikan tiket Piala Asia U20 untuk tahun 2027. Rombongan Garuda Nusantara tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Selatan. Kami di Tangerang pada Selasa 8 September 2026 sore kemarin. Kepulangan ini terjadi setelah skuad asuhan Nova Arianto tampil sebagai juara grup H kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027. Indonesia memastikan lolos usai mengalahkan Australia U20 dengan skor 2-0 pada hari Minggu 6 September lalu. Jadi pelatih timnas Indonesia U20 Nova Arianto bersyukur atas keberhasilan timnya mencapai target lolos ke turnamen utama Asia. Dia memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, staf pelatih dan juga ofisial. Dan keberhasilan ini tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen dalam tim selama proses persiapannya. Dan kolaborasi pemain, pelatih, juga ofisial menjadi faktor utama keberhasilan Garuda Nusantara. Itu kunci suksesnya ya. Tapi Nova meminta skuadnya harus meningkatkan kesiapan untuk menghadapi persaingan di tingkat Asia. Dan timnas Indonesia U20 mengakhiri kualifikasi Piala Asia U20 2027 sebagai juara grup H dengan 7 poin. Garuda Nusantara mencatat 2 kemenangan dan 1 hasil imbang tanpa kebobolan satu pun dari 3 pertandingan. Wow. Kita harus dukung terus nih, apresiasi banget ya. Sebelumnya Indonesia memang bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia di hari Senin 31 Agustus lalu. Setelah itu baru Garuda Nusantara menang lagi 3-0 atas Laos dan menundukkan Australia 2-0. Hebat. Kita punya informasi olahraga lainnya masih akan hadir buat kamu sebelum kita beralih dari program info olahraga. Jadi dengarkan terus Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
1: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Belu untuk harus teman-teman kunjungi juga. Seperti jalan-jalan. Kan banyak orang yang ingin ke NTT untuk mengekspor. Tapi mereka jarang ke Belu. Karena banyak, karena belum banyak orang yang ekspor Belu, sehingga banyak konten kreator itu tidak datang di Belu. Tapi mereka tidak sangka di Belu itu selain Fulan Fehan, masih ada tempat bagus lainnya. Karena Belu ini bukan ikonik dengan satu tempat saja, karena semua tempat bagus. Ketika pergi pasti wow. Pasti wow, ini nice ini tempat. Apalagi yang saya mau rekomendasi teman-teman, kalau untuk datang ke Tembua, ke Belu, naik Lekaan, tunggu sunrise Gunung Lekaan. Belu

Oke, teman berdua masih di Santai Siang dan info olahraga. Berikutnya kedutaan besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada Selasa 8 September 2026 kemarin. Dan pelepasan dilakukan sore hari di rumah dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Dubes Ueno mengatakan bahwa kegiatan ini jadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding di Jepang. Dan Dubes Ueno menambahkan berbagai arena pertandingan di prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang telah siap menyambut para atlet Indonesia. Jadi menurut Ueno sendiri, olahraga tidak hanya jadi arena kompetisi, tapi sarana untuk memperkuat saling pengertian, rasa hormat antar masyarakat. Dia menilai pertukaran olahraga antara Indonesia dan Jepang juga bisa semakin mempererat persahabatan kedua negara ini. Sehingga Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir juga sangat mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Dirinya menilai Jepang punya pengalaman panjang sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Dan atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebuchadnezzar, menyampaikan terima kasih juga atas dukungan Kedutaan Besar Jepang. Yang mengatakan dukungan ini bukan sekedar bantuan untuk menghadapi pertandingan, tapi mencerminkan persahabatan Indonesia dan Jepang. Dan memang Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga. Erick Thohir juga mengatakan bahwa sejumlah potensi kerjasama yang dibahas antara lain pencaksilat, anggar, senam, juga pertukaran pemuda kedua negara ini gitu. Jadi Asian Games ke-20 akan berlangsung di prefektur Aichi dan kota Nagoya pada 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Indonesia ada 432 atlet ya, perwakilan Indonesia ada 432 atlet yang mana akan berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara untuk Asian Para Games yang berlangsung pada 18 sampai dengan 24 Oktober 2026, Indonesia juga menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga. Jadi Indonesia sekarang untuk keterlibatannya udah tidak main-main ya. Semua cabang olahraga bisa dilibat habis. Lagi ada kesempatan. Untuk itu, teman berdua, demikian beberapa informasi olahraga sudah kami hadirkan. Saat lagi di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kamu masih kami ajak untuk mendengarkan informasi seputar selebriti atau entertainment. Tetap di Santai Siang Pro 2 FM.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga,

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2 di Santai Siang untuk sesi kali ini ada info-info seputar selebriti dan juga informasi tentang dunianya para artis ya, entertainer. Oke, kita mulai dengan info terhangat atau info yang paling disoroti untuk updatean hari ini. Salah satunya adalah Raisa yang dikabarkan go public dengan chef asal Prancis. Kabar kedekatan Raisa dengan koki asal Prancis ya, Matis Molinier makin ramai dibicarakan di publik. Unggahan foto bersama di akun Instagram pribadinya dinilai netizen sebagai sinyal yang kuat bahwa ia mulai terbuka atau soft launch terkait kehidupan asmaranya. Koki dan juga konten kreator. Ini sebuah fakta sosok dari Matis Molini ya. Matis adalah seorang koki profesional asal Rouen, Prancis. Ia mengelola restoran Philippe, restoran keluarga di Rouen yang beroperasi sejak 1988. Dan ini juga kabarnya populer di media sosial. Matis juga aktif sebagai konten kreator dan dia lebih fokus ke konten kuliner. Bahkan perjalanan dengan jutaan pengikut di TikTok dan Instagram. Nah, ini ada kabar awal mula diberitakan keduanya dekat ya, ada interaksi di media sosial begitu. Jadi rumor kedekatan berembus ketika Raisa kepergok beberapa kali meninggalkan komentar di unggahan video kuliner Matis. Salah satunya saat membuat konten kue putu. Wow. Dan kemudian kalau dicocok-cocokkan dengan lokasi liburan, nah netizen sempat membandingkan foto unggahan Raisa dan Matis di lokasi yang sama saat berada di Tokyo. Dan unggahan soft launch-nya di mana puncak kehebohan terjadi saat Raisa mengunggah potret kebersamaan serta foto close up seorang pria bule di akhir slide unggahan Instagram miliknya. Walaupun Raisa belum secara gamblang ya menyebutnya sebagai pasangan resmi, tapi dukungan cukup membanjiri kolom komentar dari sesama rekan artis. Ada Afgan, ada NC Storia, ada Marion Jola yang mana ikut mendoakan kebahagiaannya. Waduh, udah tanda-tanda ya. Nah, selain itu teman Pro 2, selain Raisa yang go public dengan chef asal Prancis ini, kamu mau tahu lagi informasi selebriti lainnya yang pasti tidak kalah menarik? Pantengin terus Pro 2 RRI di Santai Siang sampai di jam 3 sore.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumah aku. Kita main lagi yuk di rumah aku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Om Rak naik. Allah.
3: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam.
2: Agak cepat, Pak.
3: Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
2: Agak pinggir berarti, Pak.
3: Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: siang di Produa FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.
2: Oke, teman Produa dimanapun berada, kita masih lagi di Santai Siang ya, dan juga tentunya ada info entertainment yang kita hadirkan buat kamu sampai di jam 3 sore. Tadi beberapa info menarik sudah saya hadirkan putar dunia atau aktivitas selebriti. Nah, saya masih punya beberapa informasi lainnya buat kamu yang mau tahu nih ada info apa lagi. Oke, kita mau spill nih, ada adaptasi layar lebar dari serial populer Descendants of the Sun atau DOTS ya, versi Indonesia garapan sutradara Hanung Bramantyo. Ini bekerjasama dengan Dapur Film, Tobali Film, dan beberapa rumah produksi Korea Selatan dan Malaysia. Adaptasi layar lebar serial populer Descendants of the Sun ini resmi dipublikasikan dan dijadwalkan tayang di bioskop ya pada awal tahun 2027 nanti. Ada karakter versi Indonesianya untuk aktor dan aktrisnya, udah pasti siapa lagi kalau bukan Reza Rahadian. Ini jadi karakter perwira militernya, kemudian Dr. Cahaya Diandra diperankan oleh Dian Sastro Wardoyo. Wah, ini awet muda nih ya. Kemudian ada second lead couple, ada Yosi Sudarso dan Eva Celia, di mana Kapten Yosi Jin atau Song Jong Ki, yang diperankan oleh Song Jong Ki ya, akan diperankan oleh Reza Rahadian sebagai adaptasi untuk layar lebar Indonesianya. Aduh, ini kira-kira sama tidak ya untuk totalitasnya? Dan memang semua orang mengakui bahwa para aktor dan aktris Indonesia juga tidak main-main gitu loh. Ada reuni pasangan ikonik, proyek ini jadi ajang pertemuan kembali Reza Rahadian dan juga Dian Sastrowardoyo yang dipasangkan sebagai love interest utamanya. Dian Sastrowardoyo membeberkan bahwa karakternya dinamai Dr. Cahaya Diandra, seorang dokter bedah yang sangat kompeten dan tangguh. Jadi ada persiapan khusus juga, para pemain utama harus menjalani latihan khusus mulai dari bahasa militer, istilah kedokteran, bahkan persiapan fisik mereka. Untuk format film layar lebarnya, ini berbeda dari versi aslinya yang berbentuk serial TV. Adaptasi Indonesia ini dikemas dalam bentuk film layar lebar, film bioskop ya, yang menyesuaikan dengan konteks dan juga budaya lokal di Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa memberikan tayangan yang menarik dan benar-benar sesuai dengan ekspektasi para penontonnya. Untuk lebih detailnya, kamu bisa langsung cek ya ke sinopsis aslinya sesuai dengan penyesuaian cerita atau keterlibatan pihak Korea gitu. Untuk informasi lainnya kaitannya dengan selebriti, ini masih ada informasi menarik yang pastinya bikin kamu penasaran, mau tahu. Ini pokoknya keren banget lah. Tapi saya akan kasih tahu setelah kita nikmati dulu yang berikut ini, tetap di Santai Siang.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Produa FM.
1: Oke, teman Produa dimanapun berada, di penghujung bersama kita, saya masih punya satu info yang menarik sekali. Kaitannya dengan bencana yang tengah kita hadapi ya di Pulau Flores. Nah, ini ada beberapa gunung berapi yang atau gunung aktif yang mengalami erupsi. Salah satunya abu vulkanik yang dihasilkan dari erupsi ini cukup mengganggu aktivitas transportasi. Nah, sebaran abu vulkanik dan gangguan operasional di Bandara Soekarno-Hatta ini dan juga Bandara Halim Perdana Kusuma merupakan imbas erupsi dari Gunung Anak Krakatau yang berdampak langsung pada aktivitas para pekerja seni dan juga selebriti. Jadi terpaksa ya jadwal penerbangan lumpuh dan terjebak, apalagi yang ingin berangkat ke luar kota atau ke luar negeri. Salah satu ungkapan dari selebriti atau artis Raditya Dika, ia mengalami penerbangan return to base atau putar balik, padahal udah terbang nih, tapi pesawatnya putar balik saat terbang dari Doha menuju Jakarta. Pesawatnya yang sudah berada di udara selama 4 jam di wilayah udara Sri Lanka terpaksa harus berbalik arah demi keselamatan. Selain itu, Ayu Dewi juga terjebak di Bangkok karena jadwal penerbangan kembali ke Jakarta dibatalkan penerbangannya. Arya Saloka dan Marcel Widianto juga mengungkapkan bahwa Arya Saloka terpaksa membatalkan agenda promosi film di Sumatera, khususnya di Kota Medan. Sedangkan Marcel Widianto terhenti di bandara karena penutupan penerbangan ke Lampung. Denny Sumargo, Ivan Gunawan, dan Ari Untung, ketiganya ini juga dikabarkan mengalami kendala. Denny Sumargo tertahan di Surabaya, Ivan Gunawan gagal terbang ke Malang dan dari Bandara Halim, dan Ari Untung juga bersama Venita Ari terdampar di Denpasar, Bali. Nah, kemudian Andin sendiri mengatakan bahwa pesawat yang ditumpanginya sempat berputar-putar hampir 1 jam di atas Semarang sebelum akhirnya dipaksa mendarat dan penerbangan sambungan ke Jakarta dibatalkan. Memaksa dia harus beralih menggunakan rute perjalanan darat. Waduh. Nah, itulah ya, jadi imbas dari penerapan PJJ di beberapa wilayah khususnya di DKI Jakarta dalam hal mengantisipasi paparan abu vulkanik ya. Sejumlah artis, kemudian anak-anak dari para artis, nah ini juga harus kembali belajar dari rumah secara daring. Itu dia beberapa informasi dari dunia entertainment yang sudah kami hadirkan di Santai Siang ini, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Saya pamit dulu dari ruang dengar kamu, tetap di Produa FM untuk acara-acara menarik selanjutnya. Bye-bye. Scars in my mind from the ones

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.

0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: Ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.
1: Sore Ceria di Pro 2 FM.
0: Masih di Sore Ceria Pro 2 FM, matang buat teman terbaik kamu, dan masih dari Gracia Eltari, dan pastinya masih bareng sama saya Adelia Manik di sini. Aduh, senang banget nih Adelia kembali menyapa ya di sore hari yang sangat syahdu ini setelah sekian lama berlibur. Puas ya liburnya Adelia, pasti kamu pada mau bilang begitu ya kan. Yes, puas teman Pro 2, tapi pulang-pulang sakit dong ya, radang tenggorokan, jadinya suaranya agak beda ya. Mungkin dari tadi kamu kayaknya menebak-nebak nih, ini kayaknya bukan suara Adelia nih, tidak seperti biasanya ya. Ya teman Pro 2 lagi sakit ya. Dan jam-jam rawan ini jam nanggung ya, antara mau lanjut nongkrong atau mau pulang mandi biar makin manis seperti Adelia di sini. Jadi buat kamu yang lagi di jalan pulang atau lagi di santai di kamar, tetap semangat ya. Dan Adelia punya informasi yang hangat ya, dari Kemendagri baru saja mengeluarkan izin buat ASN di Pemda yang kena dampak erupsi Gunung Anak Krakatau buat kerja dari rumah saja alias WFH ya. Jadi penyesuaiannya bisa dari 50-80% tergantung tingkat ketebalan abu vulkanik dan juga kondisi keamanan di sana teman Pro 2. Tujuannya tuh simple ya, demi kesehatan dan keselamatan. Luar biasa ya, pemerintah ini sangat memperhatikan warganya ya. Walau WFH, Pak Mendagri Tito Karnavian masih memastikan pelayanan publik esensial seperti kesehatan, damkar tetap jalan standby. Biarpun kita jauh ya di sini, tetap kita mendoakan teman-teman dan kerabat di wilayah Banten, Lampung dan sekitarnya selalu aman dan juga sehat teman Pro 2. Oke deh, itu dia informasi di sore hari ini. Dan pastinya Adelia masih punya banyak informasi menarik, lagu-lagu hype, lagu-lagu kece untuk menemani sore kamu biar makin asik. So, stay tune terus.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Masih dari Gracia Reltari dan tentunya masih bareng sama saya Adelia di 99,8 MHz, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, gimana sore kamu? Masih aman kan? Mending rehat sejenak dulu, lepasin penat ya. Bareng sama saya Adelia di sini, teman Pro 2. Dan Adelia punya informasi yang super mantep nih dari Istana Negara ya teman Pro 2. Presiden Prabowo resmi melepas kontingen Indonesia yang bakal bertanding di Asian Games 2026 ya, di Aichi, Nagoya, Jepang ya. Nah, yang bikin makin membakar semangat nih para atlet kita, Pak Presiden ini langsung kasih janji bonus tidak kaleng-kaleng teman Pro 2. 3 miliar rupiah ya buat setiap raihan medali emas. Wah, mendadak jadi sultan ya abis dari sana kayaknya nih. Dan tidak cuma atlet pencetak emas saja yang menyumbang perak, perunggu, sampai jajaran pelatih juga bakal dapat apresiasi spesial ya, termasuk percepatan karir teman Pro 2. Ini sih auto makin membara nih semangat atlet-atlet kebanggaan kita ya, buat mengibarkan sangsaka merah putih di Jepang nanti teman Pro 2. Dan semoga teman-teman yang berangkat ke sana bisa mengharumkan nama Indonesia ya teman Pro 2. Dan juga kita kirimkan doa dan juga energi positif untuk seluruh kontingen Indonesia, bawa pulang emas yang banyak ya, biar kita ambil 3 miliarnya ya. Oke, mantap banget ya teman Pro 2 ya. Nah, biar makin membara di sore hari jelang malam ini, Adelia punya satu lagu timur yang hype parah sih ini teman Pro 2 ya. Lagu ini untuk menemani kamu yang sedang beraktivitas di sore hari ini jelang malam, mungkin lagi masak atau baru pulang dari kantor atau di dalam perjalanan balik ke rumah. Ini dia lagu yang cocok banget kamu dengerin sambil menemani perjalanan pulang kamu. Ada siapa nih? Coba tebak. Adelia mau putar lagu siapa sih ini? Ada Silat Open Up featuring Jason Seran dan juga Echo Show ya teman Pro 2, ada Diva Aurel juga, dengan judul lagunya Taguling Guling. So here we go.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

99,82 FM atau buat teman terbaik kamu masih di Produ FM dan pastinya masih bareng sama saya ya, si penyiar paling manis. Bercanda. Yes, masih bareng sama saya Adelia Manik di sini, teman Produ yang masih setia menemani kamu ya. Walaupun malam sudah semakin larut, tapi senyum Adelia di sini tidak larut, teman Produ ya. Adelia selalu bikin sore kamu makin berenergi sepertinya ya, sore jelang malam ya. Gimana nih yang di jalan pulang atau lagi nongkrong santai di sudut-sudut sudut kota, sudut kamar atau sudut manapun itu, pas banget nih kan. Jam begini enaknya kita bahas yang asik-asik dan bikin vibes sore kamu makin estetik ya kan. Nah, pernah tidak sih kamu mendengar lagu Plastic Love teman Produ atau Mayonaka No Door atau Stay With Me? Nah, itu dia yang namanya City Pop ya, genre musik era 70-80an asal Jepang yang racikannya tuh gokil banget sih ya, perpaduan antara pop, jazz, funk sama disco yang berasa glamour ya tapi tetap chill gitu. Nah, dulu sempat hype banget di Jepang pas era si Walkman ya teman Produ, terus sempat redup. Tapi uniknya gara-gara algoritma YouTube dan juga TikTok, genre ini mendadak bounce back gitu ya dan viral lagi di kalangan Gen Z. Di Indonesia sendiri nuansa city pop atau pop urban ini berasa banget ya di lagu-lagunya Malik, The Essentials dan juga Run teman Produ. Pokoknya cocok parah nih buat menemani kamu berkendara sore menjelang malam begini teman Produ. Oke, nah kita bicara soal musik yang pas buat vibe sore jelang malam. Ada permintaan nih ya dari Kak Randi. Halo Kakak, selamat sore. Katanya lagu ini diminta ya untuk diputerin nih. Oke, baiklah, langsung aja kita puterin lagu dari Sila on Seven teman Produ dengan film favorit. So enjoy the music.

99,8 Pro 2 FM atau buat teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 tidak terasa ya, sudah kurang 5 menit lagi jam 7 malam. Itu artinya kebersamaan kita harus berakhir dulu sampai di sini. Aduh, padahal Adelia tuh masih betah banget nih menemani jam-jam santai kamu ya. Tapi tenang saja ya, besok kita ketemu lagi pastinya dengan vibes yang makin seru dan juga informasi terkini gokil dan pastinya lagu-lagu yang bikin kamu makin berwarna ya. Dan buat kamu yang masih di perjalanan pulang, tetap hati-hati, jangan ngebut, perhatikan jalannya. Dan salam untuk angin malam yang mulai dingin ya. Dan atau salam buat dia yang lagi kamu kangen juga boleh banget nih. So buat yang sudah sampai di rumah, langsung istirahat ya teman Pro 2. Lanjutkan aktivitas malam kamu dengan energi positif. Dan Adelia mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang sudah stay tune dari tadi ya, jam 3, yang sudah asik-asik banget nih menemani Adelia sampai yang cuma dengerin sambil rebahan. Kalian semua luar biasa ya. Jangan lupa habis ini masih ada jaga malam, tentunya kamu bakal ditemani sama Kameki ya, pastinya masih di Pro 2 FM Atambua sampai larut malam ya di jam 12 malam nanti. Dan saya Adelia pamit undur suara dari ruang dengar kamu. Thank you banget sudah menemani Adelia di sini. Dan jangan lupa malam ini jangan begadang ya. Bye bye.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Oke, 99,8 Pro 2 Tambo, teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semua yang lagi dengerin suara saya yang bagus ini. Oke. Nah, di malam hari ini teman Pro 2 kita bakal ngobrol singkat ya dengan ini ada narasumber kita yang sudah bersedia ya. Bakal berbagi malam hari ini. Namanya adalah Zakri Hafiz ya. Ini merupakan koordinator bidang salat OSIP PP Mini 2026-2027. Sorry ya kalau salah, soalnya saya nggak terlalu tahu soal ini. Kita bakal ngobrol singkat dengannya. Langsung aja saya sapa, ada di ujung telepon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Kok nggak kedengaran ya? Halo, halo, halo, halo. Oke, saya coba Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Pak.
0: Oke, suara saya terdengar jelas di situ?
1: Jelas, Pak.
0: Oke, baiklah. Sebelumnya apa kabar, Zakri?
1: Baik, Pak.
0: Biasa dipanggil Zakri atau dipanggil Hafiz ini? Lebih enaknya.
1: Zakri aja,
0: Pak. Zakri aja ya. Oke, baik. Zakri, terima kasih ya malam hari ini sudah meluangkan waktu untuk berbagi di Pro 2 RRI Atambua. Ini kita bakal tanya-tanya sedikit ya soal dengan aktivitasnya Zakri di pondok pesantren begitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Zakri sendiri masuk ke pondok pesantren sejak kapan?
1: Sejak 2025, Pak.
0: 2025 ya. Itu diminta orang tua atau Zakri sendiri nih yang pengen masuk ke pesantren?
1: Zakri sendiri mau juga, tapi ibu saya suruh juga.
0: Oh, gitu. Oke, alasannya apa nih mau pilih untuk masuknya ke pesantren gitu?
1: Iya.
0: Alasannya apa? Alasannya apa? Apa yang membuat Zakri mau masuk ke pesantren?
1: Teman saya mau masuk pesantren, lalu saya mau juga.
0: Oh, gitu. Kalau soal mungkin ada nggak semacam mungkin ilmu atau apa yang pengen didapat dari sana, makanya berani untuk masuk ke sana begitu?
1: Iya, begitu, Pak.
0: Oke. Okay. Nah, masuknya di tahun 2025 tapi ini langsung ya di 2026 menjadi koordinator bidang sholat OSIP. Ini tugasnya apa saja nih?
1: Untuk mencatat orang sholat, Pak.
0: Itu aja atau ada tugas lain mungkin? Itu aja atau ada tugas lain?
1: Menyuruh orang sholat berjamaah juga, Pak.
0: Oh, gitu. Kalau Zakri sendiri merasa gimana nih? Dari tahun 2025 sampai 2026 sini di asrama tuh rasanya bagaimana tuh? Nyamankah atau mungkin ada perasaan seperti apa? Ada perubahankah?
1: Awal-awalnya saya agak takut sih, lama makin seru, Pak.
0: Oh, awal-awal aja ya, tapi sudah makin lama makin seru begitu ya. Yang buat seru itu apa sih sebenarnya?
1: Mencatat orang sholat itu seru, Pak.
0: Oh, seru aja ya. Nah, ada nggak yang kalau misalnya disuruh sholat malah ada yang mungkin bawel, melawan atau gimana tuh?
1: Masih ada
0: ya. Itu diapain? Dikasih sanksi kah atau mungkin ditegur kah atau seperti apa itu sebagai koordinator ini?
1: Diberi sanksi, Pak.
0: Oh, diberi sanksi. Apa sanksinya?
1: Denda, Pak.
0: Oh, denda. Oke. Wah, ini berarti Zakri harus tegas ya. Kalau ini sebagai koordinatornya harus tegas mengajak teman-teman. Nah, dan selain itu juga Zakri juga harus jadi contoh ya untuk bisa mengajak teman-teman. Atau gimana nih? Jadi contoh juga kan? Oh, maksudnya selain ngajak teman-teman untuk sholat, zakir juga berarti juga menjadi contoh ya, harus selalu sholat juga biar teman-teman lihat terus ngikutin begitu. Oke. Nah, kalau sampai dengan sekarang ini Zakri sendiri merasa gimana nih? Mungkin sedikit berbagi gimana nih hidup di pesantren, ada banyak aturan, itu gimana tuh ceritanya? Bisa dibagikan sedikit mungkin biar teman-teman juga ada yang misalnya pengen masuk ya, mereka tuh mau untuk masuk begitu. Kalau di pesantren itu apa yang membuat Zakri makin nyaman sehingga pengen tetap ada di pesantren begitu, sehingga biar teman-teman juga mereka mau untuk masuk ke situ.
1: Teman-temannya baik juga sih.
0: Oke.
1: Dan lombanya banyak juga.
0: Kalau Zakri sendiri cita-citanya pengen jadi apa nih? Cita-citanya pengen jadi apa nih?
1: Pengen tentara aja, Pak.
0: Tentara ya, waduh keren ya. Pengen jadi tentara. Berarti harus disiplin dong dari sekarang ya, di pesantren juga harus disiplin biar cita-citanya juga tercapai ya. Nah, apa yang selain mungkin apa namanya sholat, mungkin apa yang dilakukan Zakri setiap hari di asrama biar cita-citanya itu bisa tercapai? Selain sholat mungkin ada kegiatan lain?
1: Berolahraga, Pak.

0: dipilih untuk menjadi koordinator. Kemarin pemilihan koordinator itu berapa orang? Langsung ditunjuk atau gimana tuh? Pakai pemilihan?
1: Pakai pemilihan, Pak.
0: Oh, berarti Zakri mengalahkan berapa tuh pesaingnya? Lawannya ada
1: Dua
0: berapa?
1: orang, Pak.
0: Dua orang.
1: Ya.
0: Oke, berarti Zakri luar biasa berhasil mengalahkan dua orang teman dan akhirnya keluar sebagai terpilih sebagai koordinator ya untuk sholat. Nah, apa yang Zakri mau sampaikan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin mereka tuh berpikir bahwa tinggal di pesantren itu bakal banyak aturan, bakal nggak betah dan lain sebagainya. Apa yang mau Zakri sampaikan untuk mereka? Pesan-pesan untuk mereka begitu?
1: Rajin-rajin saja, Pak.
0: Rajin-rajin, apalagi? Ya, halo?
1: Halo, Pak.
0: Itu aja, rajin-rajin saja.
1: Iya, Pak.
0: Oke, baiklah ya. Berarti teman-teman juga tidak harus di pesantren tapi di rumah juga harus rajin ataupun dimanapun tetap harus rajin ya biar cita-citanya bisa kesampaian begitu.
1: Iya.
0: Ada lagi yang mau ditambahkan? Pesan-pesan lain lagi mungkin? Rajin sholat atau mungkin rajin ngapa-ngapain lagi begitu?
1: Rajin menghafal, Pak.
0: Oh, rajin menghafal. Oke, baiklah ya. Terima kasih.
1: Itu aja, Pak.
0: Oh, itu aja ya. Oke, baiklah ya. Terima kasih untuk Zakri ya. Malam hari ini sudah berbagi. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman juga ya. Untuk kedepannya itu rajin. Tidak hanya rajin belajar, tapi juga rajin sholat ya. Mas Agus. Oke, kira-kira begitu ya. Zakri, terima kasih untuk waktunya. Salam untuk teman-teman. Dan juga untuk siapapun yang ada di sekitar kamu. Semoga malam hari ini menjadi malam yang menyenangkan. Dan sukses selalu untuk kamu. Oke, selamat malam.
1: Terima kasih, Pak. Malam.
2: Enggak bisa ya?

asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar sejenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawa batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebetik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir. Kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

0: yuk.
1: Baiklah.
0: Hari ini kita main permainan bekel. Di Indonesia namanya bekel, di Amerika namanya jacks, atau dikenal juga sebagai knuckleballs. Dalam satu setnya terdiri dari satu bola yang bisa memantul dan 10 butir biji bekel yang terbuat dari besi ataupun plastik. Permainan ini dimainkan oleh 2-5 orang. Cara mainnya pun hampir serupa. 10 biji bekel beserta bola digenggam dalam satu tangan. Bola dilempar ke atas. Sebarkan biji bekel yang ada di tangan dan tangkap kembali bola jika sudah memantul satu kali. Lemparkan lagi bola, lalu ambil sebutir biji bekel dan tangkap kembali bola dengan tangan yang sama jika bola sudah memantul satu kali. Begitu seterusnya sampai semua biji bekel tertangkap dan disebarkan kembali. Jika berhasil, maka pemain bisa melanjutkan ke level selanjutnya. Namun jika gagal, permainan dilanjutkan oleh pemain berikutnya. Dalam setiap level, jumlah biji bekel yang diambil berbeda. Di level 1, biji bekel harus diambil 1 per 1 sampai habis. Di level 2, pemain harus mengambil 2 biji bekel setiap 1 lemparan dan terus diulang sampai habis. Semakin tinggi level permainan, maka jumlah biji bekel yang harus diambil akan semakin banyak hingga ke level tertinggi, yaitu level 10. Di mana dalam satu lemparan, pemain harus mengambil ke 10 biji bekel yang sudah disebarkan. Gimana? Udah tahu kan cara mainnya? Yuk, simpan dulu gadgetmu. Kita main permainan tradisional.

0: Jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Iya, teman Pro 2 kita akan gabung ya dengan Pro 2 Jakarta untuk ikuti music live chat. Siaran berjaringan yang dililai semua Pro 2 se-Indonesia. Malam hari ini ada siapa di sana? Dia Alika Safira yang bakal berbagi di music live chat. Kita langsung aja ya gabung dengan Pro 2 Jakarta.
2: Hingga ke Malaysia, Sarawak membuat kualitas udara di sejumlah wilayah memburuk. Bahkan pemerintah Malaysia sempat menetapkan status darurat distrik Sarian setelah indeks polusi udara menembus angka 519, jauh di atas ambang batas berbahaya. Sejumlah sekolah juga terdampak aktivitas Malaysia hingga masyarakat di luar ruangan dibatasi.
3: Info Pro 2.
2: Sekian untuk Info Pro 2. Saatnya kita ke 105 FM Pro 2 Jakarta.

Music Lancer. Seratus FM Pro 2 seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, gak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue gak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya, gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini. Berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya, apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Prodi FM seluruh Indonesia, teman Prodi masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodi, nggak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Long time no see. Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama Edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi beda, gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga, ada beberapa event-event juga, manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu ya. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan. Event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya? Gitu. Wah gila, sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu, konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus.
1: Konten.
0: Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Kayak, wah seru juga nih Muay Thai gitu kan. Jadi kalau kesel,
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Oh, gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh, berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih
0: masih
1: ya,
0: 5K
1: masih
0: 10K
1: ya, 10K
0: oh. Oke lah kalau ikut event-event lari 10K udah oke banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon
0: HM ya. Bener.
1: Tapi masih ya, kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang
1: event-event lari
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Jarang,
1: kan?
0: Benar. Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh. Strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya, kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu. Biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar. Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar. Pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya kesini
1: nanti. Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini ketiga ya?
1: Iya, ketiga kali.
0: Oke, berarti masih ada 4 lagi ya, Ma.
1: 4 lagi. Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan maksudnya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Hai, halo Teman Pro 2.
0: Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya, benar. Itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru enggak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini.
0: Nah.
1: Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh, ngapain aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih? Kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi arsip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih, seru banget.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, yaitu adalah Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul,
1: gitu kan.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh sama dia.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tepatnya
1: mungkin lost sparks
0: lost
1: kali
0: sparks,
1: ya.
0: Lost sparks, oke.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin itu bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk?
1: Ya memilih untuk kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit.
1: Wow. Ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau
1: iya,
0: belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal. Tuh kayak gitu tuh. Jangan kalau kata gue jangan kayak gitu.
1: Benar.
0: Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tuh, tau itu
1: egois,
0: namanya
1: bener.
0: Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Iya, bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu

0: sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja, oh, gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan paham, bertanya-tanya kayak gimana ya gue nggak ada lo gitu.
1: Aduh gila, sakit banget itu ya.
0: Aduh
1: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada. Ya kan? Gue percaya banget ada orang kayak gitu. Dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah ya gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
0: Janggal
1: sih. Gak, susah sih dibenerin ya, memang
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Susah dibenerin sih.
0: Bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
1: Betul.
0: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okelah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau kita, bisa kita obrolin baik-baik.
1: Bener.
0: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
1: Betul
0: gitu kan. Tapi ini gak mau.
1: Iya.
0: Terus kayak tahu-tahu enggak deh, udah deh gue. Itu mah sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
1: Ini tolong di clip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya.
0: Bener.
1: Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
0: Iya betul.
1: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
0: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis.
1: Oke. Okay.
0: Gitu ya. Okay. Aku tidak nulis sendiri. Gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate.
1: Oke.
0: Okay. Termasuk.
1: Termasuk. Ya. Termasuk.
0: Termasuk.
1: Termasuk.
0: Ya. Boleh diisi sendiri.
1: Oke. Oke. Oke. Oke.
0: Iya. Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya.
1: Okay.
0: Gitu. Ya di hubungannya memang mulai enggak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah.
1: Okay.
0: Gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
1: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
0: Temanku.
1: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
0: Wow, iya juga lagi.
1: Iya kan, karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
0: Benar.
1: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget.
0: Jahat banget. Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z, Gen Z yang suka HTS-an gitu.
1: Nah, nih buat lo yang punya komitmen issue ya.
0: Nah itu dia.
1: Yeah.
0: Berlaku tuh.
1: Iya yeah, iya yeah, iya. Yeah. Karena Gen Z kan punya banyak sekali komitmen issue.
0: Benar.
1: Dengan hubungan mereka ya.
0: Benar. Takut ah gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan
1: nah,
0: tuh.
1: Kan jalan butuh arah gak sih?
0: Nah,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
0: Nah, setuju.
1: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
0: Boleh dong.
1: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
0: Tentang Diriku.
1: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Yeay. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya, meaningnya deep ya ternyata
1: deep ya.
0: Dan memang apa ya, dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan.
0: Iya
1: betul.
0: Oke. Okay. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke apa ya? Ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian.
0: Iya.
1: Mati-matian gitu, karena ya balik lagi, kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan, terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut
0: ke bawah
1: juga.
0: Iya
1: kan?
0: Ke bawah ya.
1: Ikut hilang lah, biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih, biasanya gue akan chat dia. Kalau gue happy, gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut.
0: Nah,
1: hilang gitu aja gitu kan.
0: Itu.
1: Jadi di sini tuh kayak, kok lo tega sih gitu.
0: Iya,
1: gimana
0: sih
1: nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul. Betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya ya. Jadi kayak ya udah, kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Dua konsekuensi kan.
0: Iya.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin. Tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Akan selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya gitu. Ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit,
1: benar.
0: Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener. Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Benar.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, lebih tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulis ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3 sampai 4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya, lumayan.
0: 3 sampai 4 EP.
1: Satu EP.
0: 3 sampai 4 bulan.
1: Oke,
0: dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah
0: lumayan
1: ya.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh apa ya? Maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan apa ya, aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus
1: ya. Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang denger ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, benar. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Kayak dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari apa namanya lagu ini?
1: Ada di bagian bridge.

0: Gitu dia. Itu bagian yang kamu paling suka,
1: paling
0: ya?
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya
1: paling
0: di lagu ini ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya, prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang, yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya, benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan. Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya, iya.
1: Lo nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, gak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita gak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa gak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo gak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul, betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu, tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP? Atensi lagu ini gimana? Pada kayak, wah gila nih gitu.
1: Iya, iya. Itu sih, wah kak galau parah ya, ini sih parah. Itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya. Bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau gak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau gitu.
0: Bener. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oh oke. Okay. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Safira gitu. Banget ini mah.
1: Gitu. Melankolis-melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek
1: gitu.
0: Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini nih berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget, atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pasti sama Alika Safira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Perlu FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow.
0: Nah, menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan.
0: Ketakutan
1: nih,
0: yang
1: ya.
0: Kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku nggak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh.
0: Okay.
1: Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata nggak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu. Gitu. Karena kan balik lagi sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh nggak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya, gitu. Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya
0: gitu.
1: Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Wow, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sore ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya teman Perdua.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya enggak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video, visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga teman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya, gitu. Jangan lupa di request dan juga dikepoin sosial medianya Alika.
1: Betul.
0: Karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika, kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir apapun itu, yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa
0: lagunya.
1: Dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Safira. berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @alikasyafiraaa atau di @mdjiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube at MDGCO.
0: MDGCO. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. On. Suka live TikTok nggak?
1: Suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kau bikin gitu segmen kan sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu. Iya. Ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah,
1: aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah, itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk iya, main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman perdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Nah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang kesini.
1: Betul.
0: So kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Produ FM seluruh Indonesia kesayangan kamu teman Produa. Thank you so much udah join. Dan gue harus pamit dulu, Elanda Krisandaru pamit. Dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Produa.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya? Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita. Tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Pak, sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya, 99,8 perawatan buat teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Dan kita di sesi request. Yang ingin request silahkan, saya tunggu partisipasinya. Kamu bisa request lagu barat atau lagu Indonesia untuk mengantar istirahat malam kamu ya. Nah, atau kamu yang mungkin sekitar ingin berbagi cerita, boleh ya. Saya tetap layani, saya bakal cerita, bacakan semua cerita yang kamu kirimkan. Dan akan kita animasikan ya. Kok animasikan? Ya, bakal kita sama-sama dengar. Dan yang pasti untuk semuanya, lagu-lagu pilihan juga akan terus saya hadirkan. Sambil saya tunggu yang ingin gabung di malam hari ini ya. Oke, kita lanjut ke lagu-lagu pilihan yang ada di sini teman Pro 2. Yang ingin gabung langsung aja kirimkan atensinya di WhatsApp Pro 2 atau Mbua. Bakal saya baca terus lagunya juga akan langsung saya putarkan ya, tidak pakai lama. Kira-kira begitu ya. Kita lanjut ke lagu-lagu pilihan yang ada teman Pro 2, tetap bersama kami di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam edisi hari ini ya. Tanggal cantik juga nih, 9/9/2026.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agam, yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Aduh, salah lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Ya, 99,8 Pro 2 Tembo, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam dan kita di sesi yang terakhir ya untuk malam hari ini. Terima kasih untuk kamu yang masih setia mendengarkan siaran kami ya. Nah, di sisi waktu yang ada teman Pro 2, lagu-lagu pilihan akan terus saya hadirkan untuk menghibur teman-teman semuanya di malam hari ini di edisi 9 September 2026 ya. Dan yang pasti terima kasih untuk kamu semuanya yang selalu mendengarkan siaran kami. Setelah ini di pukul 23 bakal hadir Just More Music ya, rangkaian lagu-lagu pengantar istirahat malam yang kami siapkan untuk menghibur teman-teman semuanya sebagai pengantar istirahat malam. Saya sekaligus akhiri Jaga Malam ya. Kita akan ketemu lagi di Jaga Malam di penyiaran berikutnya. Tetap bersama kami dan terus nikmati lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di sini. Kita akan ketemu lagi di Jaga Malam di penyiaran berikutnya.

Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Pintu teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan disiksa terus, Mama.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Hayo, ngaku. Siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Rabu 9 September 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miki Daka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat dan Tuhan memberkati.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Atambua yang mengudara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi hari Kamis tanggal 9/10/2026. Dari Jalan Altaria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Jika kekayaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keluarga, rezeki dan pekerjaan serta kemampuan untuk terus memperbaiki diri. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan seluruh umat beliau yang istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering sekali kita baru menyadari betapa berharganya sebuah nikmat setelah kita kehilangan darinya. Ketika kita sehat, kita jarang memikirkan betapa mahalnya kesehatan. Ketika kita memiliki waktu, kita sering menyia-nyiakannya. Ketika kita berkumpul bersama keluarga, terkadang kita lupa menghargai kebersamaan dengan keluarga. Namun, ketika kita sakit, kehilangan, atau kesempatan yang telah berlalu, barulah kita menyadari bahwa semua itu merupakan anugerah yang sangat berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Ayat tersebut mengingatkan bahwa nikmat Allah begitu banyak. Bahkan sebagian besar hadir dalam kehidupan kita tanpa kita sadari. Kita menghirup udara tanpa membelinya, melihat tanpa membayar, berjalan tanpa menyadari nikmatnya kaki, dan bangun setiap pagi tanpa mengetahui bahwa sesungguhnya kita telah diberikan kesempatan untuk hidup satu hari lagi. Hadirin yang berbahagia, salah satu anugerah terbesar yang sering kita lupakan adalah waktu. Waktu adalah modal kehidupan yang tidak dapat disimpan dan tidak dapat dikembalikan. Harta mungkin masih bisa dicari, tetapi waktu yang telah berlalu tidak akan pernah kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr, innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Quran surat Al-'Asr ayat 1 dan 2. Karena itu, setiap detik seharusnya kita pandang sebagai kesempatan untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah yang lain yaitu kesehatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau merugi padanya, yakni kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa kesehatan dan waktu luang baru dihargai setelah keduanya tidak lagi kita miliki. Selama tubuh sehat, gunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah. Selama memiliki waktu, gunakan waktu untuk belajar, bekerja, membantu sesama, dan memperbanyak amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bukan sekedar mengucapkan alhamdulillah. Syukur merupakan kesadaran hati, pengakuan melalui lisan,
dan penggunaan nikmat untuk tujuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la ajidannakum." Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Quran surat Ibrahim ayat 7. Maka marilah kita mulai melihat kehidupan dengan perspektif yang berbeda. Jangan hanya menghitung apa yang belum kita miliki, tetapi hitunglah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Jangan menunggu kita sakit untuk menghargai kesehatan. Jangan menunggu kehilangan untuk menghargai seseorang. Jangan menunggu usia tua untuk memperbaiki ibadah. Dan jangan menunggu kesempatan berakhir untuk melakukan kebaikan. Marilah kita jadikan setiap anugerah sebagai jalan menuju kebaikan. Gunakan ilmu untuk memberi manfaat. Gunakan harta untuk berbagi. Gunakan jabatan untuk amanah. Gunakan kesehatan untuk beribadah kepada Allah, dan gunakan waktu untuk memperbanyak amal soleh. Mari mulai hari ini kita berhenti menyia-nyiakan nikmat. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki saat ini. Manfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik, dan jadikan hidup kita sebagai bentuk nyata dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang senantiasa bersyukur, mampu menghargai setiap anugerah, serta tidak termasuk orang-orang yang baru menyadari nilai sebuah nikmat setelah nikmat itu pergi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.

0: dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

News Update Pro 2 FM. Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami sampaikan info Pro 2. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Den Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan pemerintah memproyeksikan pendapatan perlindungan sosial atau perlinsos digital mencapai 48 juta kepala keluarga. Target ini diproyeksi tercapai pada Desember 2026. Untuk mencapai target ini, pemerintah memperluas jaringan agen perlinsos dengan melibatkan masyarakat dan aparatur kewilayahan. Pemerintah melibatkan aparatur sipil negara ASN dalam jaringan agen perlinsos. Luhut menyampaikan ini setelah mengumpulkan Gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Pertemuan ini juga dihadiri jajaran Pangdam dan Kapolda dari ketiga wilayah tersebut. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI dan Bank Syariah Indonesia BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pembukaan rekening ini merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. CEO Badan Pengelola Investasi BPI Danantara, Rosan Ruslani, mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi untuk membukakan rekening. Perencanaannya, pemerintah menugaskan BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia dan BSI dipersiapkan untuk yang ada di Aceh. Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening, apakah diambil dari APBN atau sumber pembiayaan lainnya. Informasi lainnya, founder UKMIndonesia.id, Dewi Meisari Haryanti, menyebutkan kecerdasan artifisial atau AI dapat memudahkan sekaligus menekan biaya promosi UMKM. Teknologi ini membuat akses terhadap materi promosi menjadi lebih terjangkau bagi usaha mikro dan kecil. Dewi menjelaskan UMKM dapat menggunakan foto sederhana untuk mengembangkan materi visual melalui engine AI pada Ads Manager Meta. Cara ini mengurangi kebutuhan pembuatan foto shoot dengan biaya besar sebelum beriklan. Dengan engine AI, pelaku UMKM cukup memiliki foto produk tampak depan untuk kemudian dimasukkan ke Ads Manager Meta. Menurut Dewi, teknologi ini bisa menghasilkan materi visual yang sebelumnya sulit dijangkau perusahaan berskala kecil. Sekian info Pro 2.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Spara. Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya kamu dengerin berbagai berita dan informasi ter-up-to-date. Membahas berbagai topik menarik yang lagi happening di kalangan anak muda. Pagi kamu juga dibikin asyik sama lagu-lagu upbeat.

0: terus ya program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi, jumpa lagi di edisi hari ini Kamis 10 September 2026. Nah, untuk kamu semuanya selamat hari Kamis ya, buat yang bangunnya sambil senyum-senyum sendiri nih, atau yang mungkin masih butuh ditarik dari kasur ya. Selamat pagi dan selamat bergabung di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2 atau semangat pagi teman Pro 2. Barengan dengan saya Ari Leon yang bakal menemani kamu beberapa jam ke depan. Mudah-mudahan gak bosan sampai di jam 10 pagi. Nah, kamu merasa tidak sih kalau Kamis itu punya magicnya sendiri? Ya kan, Kamis itu kayak dia kayak pintu gerbang menuju weekend gitu loh. Jadi hari ini di mana beban awal minggu sudah lewat, sudah kamu lewati, dan bayangan libur akhir pekan juga udah mulai kelihatan di ujung jalan begitu ya. Nah, biar hari ini makin manis, saya cuma mau ingatkan satu hal sederhana, jangan lupa buat apresiasi diri sendiri. Oke, tetap semangat dan nikmati pagi.

0: motivasi untuk terpilih IST itu jujur tidak ada ya. Jadi karena apa ya, kayak orang bilang, oh ini prestasi kayaknya dia bagaimana sekali gitu di kantornya. Tapi ternyata tidak, kita tuh mulai dari hal kecil. Misalnya mungkin ya, mungkin saya melihatnya teman-teman itu mempercayakan kepada saya karena dari hal-hal kecil. Kami kan ada presensi ya, presensi itu kan di HP, di aplikasi itu pagi dan sore. Nah kadang tuh teman-teman pulang itu lupa absen. Nah saya tuh setiap hari di rumah tuh cek, karena kan ini berpengaruh juga kepada kekurangan jam kerja kita. Nanti ada kena hukuman disiplin kalau melewati batas jam tertentu tidak presensi. Jadi setiap malam di rumah tuh saya cek di monitoring siapa yang belum absen, terus saya telepon ingatkan supaya mereka absen. Kemudian lagi juga salah satunya adalah saya tuh tidak suka kalau di kantor itu maksudnya kita melihat kerja yang tidak bekerja tapi ngobrol cerita kebanyakan. Jadi kadang saya tegur gitu, eh kerja ini jam kerja. Mungkin hal-hal kecil seperti itu saja yang yang mungkin ya menurut kita kecil tapi seperti orang. Sebenarnya kalau motivasi untuk terpilih IST itu jujur tidak ada ya. Jadi karena
1: 99,8 Prodo FM. Bye guys.

0: I'ma getcha, I'ma getcha real good and I betcha.
1: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: 2 FM atau buat teman terbaik kamu.
1: Kita memproduksi masih di Sepada dengan inspirasi pagi, biar di hari Kamis yang manis ini jangan dilewati dengan sia-sia. Biar hari Kamis ini yang manis ini, saya cuma mau ingatkan satu hal sederhana. Jangan lupa apresiasi diri kamu sendiri, oke? Kamu sudah bertahan, sudah berjuang ya kan, dari Senin sampai hari ini. Itu sesuatu yang keren banget sih menurut saya. Jadi sebelum mulai padatnya rutinitas pagi ini, jangan lupa hirup napas dalam-dalam ya. Ada udara yang masih segar, awannya juga belum terlalu hiruk pikuk ya kan. Kalau kamu suka kopi, mending seduh kopi atau teh favorit kamu. Dan satu lagi, kasih senyuman terbaik buat cermin di depan kamu. Oke, berdiri depan cermin dan tersenyum. Mantap. Ingat ya, hal-hal manis itu tidak cuma datang dari makanan atau minuman yang kita konsumsi, tapi juga dari pikiran kita, pikiran yang positif, dan yang pasti adalah hati yang tenang. Jadi jangan mengacaukan hati kamu yang tenang dulu sebelum kamu memberi apresiasi buat diri kamu. Biar makin semangat, saya juga siapkan deretan lagu-lagu manis yang siap menemani aktivitas kamu pagi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Sepada. Selamat pagi dan semangat pagi teman Pro 2.

Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orang yang sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu, dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya, nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Oke, tema produk masih di sepada ya. Nah, kembali lagi saya punya motivasi utama nih. Mungkin dari pembahasan kita beberapa sesi tadi ya, untuk membangun mood yang positif dan membuat kamu bisa merasakan kenyamanan ya di hari ini, di hari Kamis. Nah, teman berdua, secara psikologis hari Kamis itu punya dinamika unik bagi kebanyakan orang nih. Efek apa ya, midweek vertigo gitu. Jadi ini kita berada di tengah minggu, jadi kita benar-benar merasakan kelelahannya gitu, kelelahan tengah minggu ya. Dari Senin sampai Rabu, energi biasanya sudah terkuras habis untuk pekerjaan atau rutinitas kita masing-masing. Sedangkan di hari Kamis, apalagi kalau bangun di hari Kamis pagi, pagi-pagi benar, orang rentan merasa lelah atau burnout gitu. Nah, motivasi yang paling penting di sini adalah kamu bisa menginspirasi diri atau bisa memeluk hangat diri kamu sendiri ya. Pelukan hangat ini bisa lewat musik, bisa lewat menghargai diri dengan makan es krim atau makan sesuka hati apa yang menjadi makanan favorit atau minuman favorit kamu untuk memanjakan diri ya kan. Jadi pas besoknya itu kamu akan benar-benar merasa lebih siap untuk menghadapi atau menjalani momen liburan kamu. Syukur ya yang bisa liburan 2 hari, tapi jangan lupa bersyukur juga walaupun itu cuma sehari kamu dapatkan di setiap minggunya. Jadi tetap semangat aja dan jangan kemana-mana, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: listriknya pakai padam lagi. Nah, lilinnya dinyalakan di sini saja deh.
1: Aduh, kebakaran nih. Li, tolong.
2: Lilin memang memberi terang di saat gelap, tapi bisa menghanguskan bila salah menempatkannya.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Oke, teman Pro 2, kembali lagi di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 untuk semua yang pagi ini masih bersemangat dan mungkin sudah siap-siap nih lagi duduk manis depan piring sarapannya atau udah beranjak berangkat kerja menikmati rutinitas. Oke. Nah, ada info update ya pagi ini yang lagi heboh atau viral. Nah, kita coba update satu-satu info apa aja. Ada sorotan utama kaitannya dengan dampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Memang beberapa hari terakhir info ini masih terus menjadi sorotan ya dari para pengguna media sosial, juga dari para netizen. Dan selain itu ada tren juga kasus viral di media sosial seperti aksi juru parkir liar dan pengendara di Surabaya. Video viral menunjukkan aksi tak menyenangkan juru parkir liar yang emosi karena tak diberi uang parkir di area bebas bayar. Sementara ada juga isu perundungan atau bullying bagi para pelajar nih. Jadi video penganiayaan siswi MTS di Garut memicu kecaman luas di X dan juga Instagram ya, mendorong respon cepat kepolisian lokal untuk bisa mengusut para pelaku. Dan ada disinformasi libur nasional juga. Aduh, ini kabar yang paling bikin senang tapi ternyata hoax gitu ya. Beredar hoax klaim penetapan 30 September sebagai hari libur nasional yang sudah dibantah resmi oleh penjelas faktanya. Jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih detail mengenai berbagai topik atau isu pagi ini akan saya ulas buat kamu sampai di jam 9 pagi. Jadi kita punya 2 jam buat bisa mengobrak-abrik ya beragam informasi pagi ini. Oke, jangan kemana-mana, dengarkan terus Pro 2 FM di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Keladi tumbuk merupakan satu kuliner khas Papua. Dari namanya sudah jelas makanan ini terbuat dari bahan dasar keladi atau talas. Keladi yang sudah direbus hingga lunak, ditumbuk sampai halus, dan dicampur dengan kelapa parut, gula halus, dan sedikit garam. Kemudian dimasukkan dalam cetakan dan biasanya keladi tumbuk dipotong berbentuk kotak seukuran kotak korek api. Keladi tumbuk biasanya dinikmati bersama menu sayur kangkung dan bunga pepaya yang ditumis, serta lauk berbahan dasar ikan. Di kalangan masyarakat Papua, keladi tumbuk biasanya disajikan dalam acara keluarga, syukuran, acara pesta adat, ataupun acara-acara perayaan lainnya.

Teman Prodo masih di Sepada dan kabar terbaru dan hangat hari ini di mana ada informasi terkait sebuah kejadian yang viral ya di media sosial, di mana aksi juru parkir liar versus pengendara di Surabaya. Nah, ini kronologi kejadiannya. Video rekaman warga menunjukkan adu mulut hebat antara seorang pengendara sepeda motor dan juru parkir gitu. Juru parkir liar gitu di area minimarket berlabel bebas parkir. Nah, jukir ini menuntut pembayaran dengan nada tinggi dan intimidatif meski tidak ada karcis resmi. Kemudian ada setelah diposting ya, ini potongan video ini langsung memicu kemarahan luas di media sosial atau di X, TikTok, Instagram ya kan. Netizen mengeluhkan maraknya pungli yang serupa di titik-titik publik, minimarket, bahkan ATM yang seharusnya itu gratis. Dan ya itu, Dinas Perhubungan di Sub Kota Surabaya akhirnya bekerja sama dengan kepolisian merespon cepat dengan mendatangi lokasi, mengamankan oknum jukir liar tersebut dan memberikan penindakan hukum yang tegas. Kemudian ada kebijakan juga dari pemerintah setempat ya. Pemkot Surabaya juga menegaskan kembali imbauan kepada warga harus berani menolak membayar parkir kalau jukir tidak memiliki tanda pengenal resmi atau tidak memberikan karcis retribusi berstempel resmi dari pemerintahan kota. Gitu. Jadi teman Pro 2 memang lagi rame banget ya di media sosial soal video intimidasi dari jukir liar di ke pengendara di Surabaya gara-gara masalah uang parkir di area yang seharusnya bebas bayar tapi dipaksa harus bayar. Nah, ini nih. Jadi mau informasi yang menarik lainnya masih banyak. Dengarkan terus Pro 2 RRI dan dapatkan beragam info-info hangat pagi ini di Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Widi, seger banget panas-panas gini minum es. Seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya, kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya. Sembuh deh.
1: Gini nih punya Adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh. Makanya, kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma.

0: Cewek.
1: Mel, tunyong kayak ganteng eh.
2: Kumate, kenal kok.
0: Nomor HP dong, Nona.
1: Bisa ya, kakak. Mau sekalian nih nomor rekening, kok sonde nih.
2: Ih, lu sehat toh? Nomor rekening itu salah satu bentuk data pribadi yang harus dijaga. Tahu kok sonde, kasih nomor rekening ke orang yang sonde kenal tuh bisa memicu tindakan kejahatan. Apalagi di era digital kayak sekarang nih, kasih nomor rekening ke sembarang orang tuh bisa buka celah kejahatan, ah.
1: Ih, biar su, son jadi leh.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.